0: Jadi on the moon nak kau tu tinau tak kau nepo ngah iahinud memangguna bos di tengah vasi bos kada zan naikot vinasi. Bata pinaiku ngavi peti ambusanku miampai hozo sumusut diti mantadi Matilda Mojiun agung-agung kuyuyu temanu di sanganu hozo iti nepo nga mentok da migako manazid da tanak di popodap da tanak na supu oitan da hozo diti da mentok mangin sesamad di kapopodap da tanak iya pagi da kiba di agung-agung kuyuyu kuyuu Amsutanan hozo ngau dia zumun sikau tadau kamatan di Cornelia Joannis tanak moy sikul kadi Madius Joponi adi ongo ngabi dia zu hozo diti apa ngapo iti nusinan teko kepelakuan.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
3: kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong ay bud duvong padam onom nasatan pagun saba do ontok katahungapod om katahungapodam iso vuhan kohimo duvong ay bud duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul sa hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan duvong ay bud duvong padam onom nasatan pagun saba. Kamatan, mongomot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Apananda kan Hari Raya Aidil Adha Id Sabah tinandak mempai no ponu kopono kota wadanom sunduvan pisan. Papa kita ino da sunduvan magiso sakadung da tuhun ngavi da mamalati kohubukan kopian dot Aidil Adha. Ituaran pinapanaw di Vozon Mantili Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor o Solat Sunat Aidil Adha. Miampai tun magigizon id Mosagit Haji Nor i binuan di Imam Mosagit isina penogi Katib Abdul Basit Saleh om sinutanon miampai boboson kinuhuvan ibadah korban dayati jiwa keikhlasan di Suburi. Kopongo Solat Sunat seminivati Datu Haji Ji dan miniswaw miampai do jemaah tai iminoi sambayang om tuhun magigizon pasahi kampung nakomoy namo dino dai kinantakan misuvai tumninda po nagisido da kalamazan hari raya Aidil Adha nazatan ongkod upis pulis uvang tai IPD tuaran do pinapatak do sapi kuma mahigon pulis uvang tuaran superintendent Noraidin Awang Maidin. Pinatihambus o sunduvan pisan mazak kapatakan sapi kuma musagit kopian dat Hari Raya Aidil Adha. Nabos tihahan sanon pati gagasan rakyat Sabah PGRS bogizan moyog Datu Amina Ambrus. Himotinan sapi pinata kuma id pipia musagit id kinesanon moyog om pasaihi da pinampang.
1: Seperti tahun-tahun yang sudah, kami terus meneruskan program penyerahan lembu korban kepada warga beberapa masjid dan juga termasuklah masjid yang di RTM nih. Semoga sumbangan yang kecil ini dapat manfaat dan mengeratkan lagi silaturahim dalam komuniti.
0: Pinabos di Datu Amina iti di kahapas pinapambit duvotinan sapi kumamu sagit at takwa RTM it kapayan. Mobi iso sida di panakaday mentili kopisan bazon mentili Datu Siza Mandela Malakun. Pinapambit o hongkot kotoy na antuhun ngavi paliman pi iso bahu onam sandakan do pek daging pinakodo om bakul takanon kuma tinimungan magagano abal sandakan. Kapambitan tohod pinambit di upisol pionitan paliman sandakan Asrul Abdul Samad mobi dipu paliman sandakan Vivian Wong Shee Yi id bandar letat sandakan di Sengkosodep. Di Koniam. Na bos di Vivian tahuod dino montok mamagatang do tatonggungan kapabalan dit kapahombus kapahihan kumatuhun ngabi ho bino id sandakan. Pinatikid lagi at tahuod dino kuma id pipia kinesanan kampung taman pumuhaminan om pulau om lagi tinimungan mananakaday i nakapanakaday to gumu kuma ababazan katudunan id kinesanan dino. Himotinan sapi pinata kuma himomosagit dahit kinesanan paliman sandakan montok papapanaw ibadah korban kopian dot Aidil Adha. Kapasa po buon na tanom huwang tay jagung bijirin isabah. Nabos di Montili pamuta naman pagkinsadaan ng pamunan takanon Datu Jamawi Jafar untuk timpuliti kakal o sibo o ningkakoton ko nunuan sondi SSL. Montok ko pahabusan huang huang bijirin miyagado duvo piatus no. Ingko pa nga tumazan si Dokano o pamagunan teknologi kababago do papayin kawas asil kapabusan om kapayin kuang do humansan kumatakanon pamutazaman nudal ikodimpot bahungatus lizong lingit santon. Pinabos ni sila iti antok minakap id kabun project pananaman huang bijirin id kampung Masalog, Kota Marudu. Project ito ay naon do imat sendirian berhad niampay ko politif Tanjung Keramat id Kota Marudu dino. Baino no kosuang na di timpu kumaduvo do pananaman. Timpu kumaiso asil kapahubusan na kodimpot himotan so hekta. Kaing kapas o tangasan ino gisom si zamtan so hekta. Kapotonda o kamuntilian di sino do pangunsuban himolisong linggit taon diti subay kokotoynan panantulukan om kabahan teknikol muntok manakaday mo no nay na ianangan do mampasat mananom huong bijirin.

0: Apple, Tony Bo, Tarao Paino.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
3: kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong padom onom nasatan pagunsaba do antok katahungapod om katahungapodom isa buhan kahimo lubong ay bud lubong padom onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yumayan panantaban unduk nga daw kamatan lubong ay bud lubong padom onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mga mot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Aiming, dok kon ali sukan no kau tu tau? Makai badung kau bangga kasut tu?
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak dok azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai, luman pun cukup no tek. Bano, luman ti?
0: Alaming, dah indah tek badanku tu. Ampus akamun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, bertanamun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pula bentuk sangat ko?
1: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tu ah. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Aming, boy nu pentek kurangan ko gula ni eh. Minum je dekau.
1: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu tek. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke jogging ah.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jela kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu tek, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan somo-somo.
0: Eh, amun bege nut na sebaku. Kaget kau kada.
2: Langit anu aman nyak teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ta tahun 1950 tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, somo-somo kiti ngerguan jasa kopan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedio berbakti demi keamanan tanah air. Engkau tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, TUDM terus unggul melindung negara tercinta. TUDM kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang, lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.

0: Sekironi berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buai anu cukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut tabangan neteko.
1: Strok haba antawa panas puk berlebihan boleh berlaku amun kita yang anda usak penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai ngkok nutan usak-usak tu. Sentioso makai tupi antawa payung amun runtak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan nginum buai pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nelagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amun ruun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenurangan nginum minuman mamis alkohol ko pengen kefe.

0: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengungsi kereta. Laporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Terhati bika cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan berduai. Bagas ni tak kesihatan di, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat di. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentiasa meriksa bue kopan enselan irom kereta.
1: Hai, Ming. Alap pelurus no kereta na tu. Parking di kapal palap. Susah kang dia mau pesok parking leh na tu tau.
2: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ay ne. Angkat kuda pembangan tu tau.
1: Huh? Kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang dia mau muka beluang kereta ni. Ha, pian na menterak kereta na kang. Manas lagi kau. Pernah muntik kita no, amun ni ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
2: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
1: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangruun kereta posok parking ngimpit kereta ni. Baru kau nadar. Ya tosok na kereta ni.
2: Bana pala.
1: Bah, pelurus dan no kereta ni. Sekajap je tak.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malek ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kau pen ben danda 500,000 ringgit. Kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miada ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa perlu ala kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tak yang menferi? Sensep jamau.

0: tenombol kemun su bilik nta waruang skiro nenya penake. Tenombol kemun Swiss electric ko elektronik amunnya penake. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko. Barante keluarga ndok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penake. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan giom nisin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh cube ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa dimak tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Tonton siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Minggu Minggu jo. Engko RTM klik secara nyaruun beaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my mengkopan aplikasi RTM Klik.
2: TV 1, TV 2, saluran OK Berita RTM, sukan RTM ko TV 6, ko mengkaleno saluran radio RTM, tak migo jo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dina kan kakal bersama makalai siaran sama Alabana minggu-minggu jekam. Harapan ku momon senang-senang hati selalu bersama kok kami. Kau terima kasih kakal bersama nutan kami diam siaran sama Alabana tak kemap tu. Minggu-minggu jekam, jaga diri selalu, jaga kesihatan selalu, jaga keselamatan selalu. Okey. Segmen tak kemap tu kita bersama diam segmen tekodan. Okey. Jadi undim buat tekodan tu yang dari Dau lagi, memang dari Dau. Inan-inan yo tekodan ku. Lagu tekodan tu banan seku SM te. Orang ni SM. Jadi ni boleh marah lah penok ni sian kang kam tilau mio ko. Tapi barak seku SM tekodan dekat mio tu seiko-iko tiang ko. Tiang ian yang niat tekito. Eh nak tekodan ni seiko-iko tiang. Tiang ian ka yang niat tekito. Okey. Dedek bi jawapan bi tak nombor kami 0340470777 ataupun yang sedang ngendat live tak TikTok tak kemap tu boleh muan komen bi me. Kang boso ku jawapan-jawapan bangan dinakan yang sedang ngendat tak live TikTok kopan yang sedang mengkale siaran sama tak kemap tu. Eno teko dan ti tak kemap tu iko-iko tiang. Tiang ian yang niat tekito. Enak tekodan ni. Jadi cuba jawab B. Amun kam bana-bana campin, amun kam tu bana-bana no campin, cuba jawab B. Yen jawapan ni. Okey?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Sekiranya ni berlaku pemenikan suhu kok suasa panas, ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum bue anu cukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung, sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun trua ien-ien tanda, kok perlu bertindak lingau, mesajuk badan ngabut tabangan ne teko.
1: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amun kita yang ngenda usak penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usak-usak tu. Sentioso makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan makai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon hamurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan minum minuman mamis, alkohol, ko pengen kafe.
2: Kerana bencana alam dokon ko gempa bumi, anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo, niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik ko pansentioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mijak, metio diri lekat samin, lemari, pendawan, kok ianian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dokan kok pejabat atau tungan berbeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak ngelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik. Kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.

Pejadi ti aktiviti naguk sin di kau aktiviti anualap kok pensiuk. Tenaguk dau baru na belanja. Nyasing tarus tebagian simponon boy jo kulit gaji kok pelebihnya baru

Pejadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu alak kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semimon sin RM5 diom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege keniro hasil ni. Tabung 52 minggu. Nadio dikau tabung kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenagu sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok RM1, minggu kedua RM2. Kopan setarus ni ngabut no cukup 52 minggu.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kopan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kopan usah, dia merag ilmu pengetahuan, kopan ngebudayaan, amalan moso, dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kopan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih, tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia, dekata RTM, teman setia anda.

0: Langit anu aman nya teko amunyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ta tahun 1950, tentera udara di Raja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, semua-semua kita ngerguan jasa kopan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedio pebakti demi keamanan tanah air. Untuk tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, TUDM tarus unggul ngelindung negara tercinta. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Selamat nampang lau ulang tahun Tentera Udara di Raja Malaysia ke-60. Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pembayan Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 6 telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 6 telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom ko Maritim Malaysia kita mempertahan kedaulatan negara.
1: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mana bekat-bekat siaran ni tau?
2: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
1: Ngini dah begi ya. Jadi
2: terhati kalau yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon unme, lagi senang.
1: RTM klik?
2: Aha, dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.
3: Perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Ingin jenama bi lagi terkilo lek jumur ramai?
4: Iklan bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
3: Kau package pengiklanan anu fleksibel. Kau panderego berpatutan. Kami nabangan kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kau cara anu lagi berkesan.
4: Ian lagi niagat. Hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2 3 4 4. Kau pensambungan ni dikau dikau dikau 6. Untuk info lanjut.
5: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

0: Insan ko tiyo tak lajo mo.
1: Lagi.
0: Amun aku di embanano. Sanggup aku no nombungo. Contoh.
1: Contoh ni ah, sabar nak tekali.
0: Oi, Terji.
1: Oh, gini.
0: Yang istimewa ni tak terlumpu bangi buan tu.
1: Ha, gak kau jom sabar orang yang banyak ngerati yang istimewa na terlumpu. Kau pan terlumpu bangi.
0: Iya.
1: Yeah. Ha, kau dokon biasalah kita ampun kemuncak pelancaran ke pesta kematan peringkat negeri Sabah tak KDC Hong Kong Kuaisan. Ngam tu saya kau terbalik.
0: Hong Kong Kuaisan.
1: KDC Penampang. Yeah. Ha, jadi saya pengen amgam ngendapan berterus iko mana no kau me kadai-kadai sebuah sedion kau.
0: Gara-gara.
1: Kau. Kau pan kita akan sama-sama kau me tak 30 kau pan 31 tu lekat Sabah BFM.
0: Ian istimewa ni tak 30 tu.
1: Sebab kita pengen showcase.
0: Wow.
1: Ada kau biasa lah.
0: Iya alap ni.
1: So dah ni. Sabar tukar kedua dokonnya alap.
0: Ha, insan pun bege. Jadi studio bina tarik bi, studio bina cuti bi kerana kita akan setemu tak terlumpuk kau pun terlumpuk dembangi. Tak KDCA tu un hadiah-hadiah bawa kami mana? Untuk bangan dinakan.
1: Kita pengen aktivitian mi.
0: Geng bubut. Kau pun istimewa tak terlumpuk bangi buan tu kita akan ben showcase.
1: Showcase. Artis ni.
0: Oh.
1: Bukan nano engkau yang WhatsApp eh.
0: Yang Ling Jomo. Yang ni asing lagi tak telingo kok.
1: Yang lagu ni mi dikit sa.
0: Ramai
1: ti.
0: Kok.
1: Nah. Sabarnya lagi halap mi.
0: Kakal G itu masang-masang speaker ni.
1: Bana-bana
0: tapi,
1: tau. Tapi yang penting speaker untuk 30 eh. I know ready lah.
0: I know SDO no. SDO. Tapi izin, ah. Dong kan makai badu-badu langkau tangan lah. Makai kan lagu badu-badu pendok.
1: Kok salut musim panas.
0: Amun dendo eh. Mungkin lah makai lagu badu lengan langkau eh. Tangan ayan tu. Badu tak tangan ni kok. Makanya yang nipis-nipis. Jo yang Ling Jo mau trio beriu. Unjino beriu terus so. Dong no makai bongon. Bongon.
1: Dokon dim korobe. Enggak aja nanti. Yang penting bahagia lah. Yang penting ngebahagia. Yeah. Tapi kita punya ngerati teh kok. Dengan keadaan cuaca betiru itu kadang-kadang uran. Kadang-kadang.
0: Mudah-mudahan ni uran lah. Kok. Mudah-mudahan ni uran. Kerana kami akan muan hadiah untuk kami yang ngogo. Me. Eh. Siok ni. Panas-panas. Tunuk-tunuk.
1: Tunuk-tunuk.
0: Jarang turun motor lawe siok. Alap so tau.
1: Eh banyak sambil-sambil kita ngedai sebab ikut banyak kok. Lepen un leket tak macam kerajaan ampun dokun kraft tangan no. Bagai yeah. Badu-badu no.
0: Badu-badu kok, tradisi. Masam-masam. Makanan-makanan tradisi. Rumah-rumah tradisi. Kok leket Bisaya, Murut, kok? Dusun, Kadazan.
1: Semimon un marak jemput
0: ya. Ya penimon samanya un.
1: Kita lah makan badu meh.
0: Panas-panas. Labu tanjak ku puk tak bangun kelong.
1: Yang ini kita bagi pada sama BFM jomi.
0: Ya jadi dong lupa teko kok Zee. Dong lupa teko.
1: Teko kan meramai-ramai kang tak 30 hari bulan ne ko. Sebab pam kita ngendak si sensi ni artis tengok ko peja mi. Gua nasi yang pun lagu ayah. Mati-mati aku memilih lagu ni.
0: Kepusahan telangatku.
1: Pandai ko lingan umi.
0: Ginawaku. Antam-antam gue juga.
1: Oh, okay. Kita pengen yang penyanyi antara ni kang yang un masa eh. Nicolette and G. Tojimo.
0: Wow.
1: Orang ni jopan lah barang jomo lah. Pembelit telak ku. Kedua, kita pengen Ray Kimara.
0: Wow.
1: Kita pengen Abby Suhevi.
0: Wow.
1: Kau pan paling penting. Yeah. Tujuh minit lagi orang ni.
0: Ya. Datuk
1: Francis Landong.
0: Kuar nama kita main dia.
1: Kita mau showcase kan start showcase tu kita akan impon tajam 2 kemuap. Ngabut jam 4 tak kasi silap tapi lebih kurang mela amnya selesai. Tapi sebenarnya ni senya tu kau pun boleh kale. Sebab kita pengen live
0: dong no kale teko jo.
1: Alap teko ngendak de diri
0: teko. Alap teko ngendak de diri belagu de diri menarik kita somo meh.
1: Ngini torong ni ge.
0: Yalah supaya jo mau teko.
1: Yalah sap okey
0: aku tu jarang-jarang badan menarik tu. Mhm. Kau kita menarik.
1: Menarik
0: kita. Main kita jatah kenopi eh.
1: Raten roh dia menjata kedopi we rubu eh.
0: Meren lagi.
1: Woi tu. Jangan jata pedas kau jata kedopi. Oh, yang
0: berarti namun aku ngendak-ngendak karaoke mu kampung kok. Ha. Betisku lumba no ingin pe.
1: Jadi begelah so pai tenan.
0: Begelah so tapi gaya ni nutup su.
1: Pai ni ingin pegau.
0: Amun gaya mendasu. Paramek. Tapi gaya mendasu.
1: Patut kan gaya tinau minyak boleh pernah dasu eh.
0: Tinau gaya. Jadi tekolah ramai-ramai. Tak terlumpuk. Kau pun teluk. Iya.
1: So don't need or I take.
0: Kau siaran Inggeris kau.
1: Kira aku. Okay, okay, miss. Sabar. Delak aku ada kunya lagi Selasa lah.
0: Ini Benetrik.
1: Benetrik. Keluar oh, ya. Rambut ini.
0: Tak bangun okay. Yang cuti-cuti kok Ji. Kadang-kadang kita itu niat ngerati nasib kau ataupun ingin hiking-hiking.
1: Ah, jogo-jogo lah kau. Keselampai ke mana kes tak medsos tak betul lah.
0: Amun kamu ingin hiking-hiking menik-menik belut eh. Dong no de diri.
1: Senpan kau bioso no te.
0: Bioso senbani no. Biangin de te. Buek kon-kon bengkelali kau boleh limbo. Eh lagi tahun dendangan.
1: Bana, bana.
0: Diam tahun enggak edok kita nak ngerati sian men diam tahun. Gak edok bangun using, bangun yang tu.
1: Dok no penat diobot.
0: Oh, gay men ngendak kita kita nak ngito gay. Jadi ini pun cukup.
1: Ayo, tak bana. Kami kita pernah
0: kita buat lagu kalai. Tu. Buat ni bertiru aku kali lagu tu sebana-bana ni lah.
1: Lagu sen penyanyi lah penyanyi ni dah.
0: Zulfikar.
1: Zulfikar. Iko eh.
0: Cuba semua-semua perkara itu lagu tu. Alap.
1: Nangga minit.
0: 7 minit lagi. Siaran sama.
1: Alap.

0: Tajuk-tajuk abar ke muabto. Aidiladha senampang penuh kesyukuran ko semangat kebersemuan. Pemuanan RM5 juta untuk penutan pengusaha diam tonoman gandum. Assalamualaikum ko salam Malaysia Mandani. Bersombong ko aku Hizi Ol. Bersombong ko aku Muhammad Aziz Azmi diam abar Sabah BFM siaran sama. Abar-abar sepenuh ni. Sampangan Lo Raya Aidiladha tak sabar ni ramaian diam perian penuh kesyukuran kok semangat kebersemuan. Iwan berkituan semangat perpaduan kok kebersemuan masyarakat diam ngeratian pengorbanan sebetah Aidiladha. Narusan persaupan tak laman Facebook ni Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara Aidiladha selajur mendikau masyarakat narusan semangat ibadah pengorbanan kok kebersemuan. Beliau berharap ibadah korban anu penerun tak tahun tu mau keberkatan kok nonom semangat setabang-tabang kok padul diam masyarakat. Sementara perian sena sampangan Lau Raya Aidiladha tak persediaan Kota Kinabalu dayak engkau umat Islam nunaian ibadah korban. Tendawan RTM tak dedangai tungan terposok tak putatan dedangai kau sapi senembali hasil tabangan dangan pedangan kok pertubuhan. Tak masjid daerah putatan limo kau sapi senembali sebelum dedangai binagi bagi tak puk kariah kok penduduk. Nut Ketua Biro Dakwah Masjid Daerah Putatan Norazidi Madunin program ibadah korban gek kojo mengkelum syiar Islam tapi pan merot hubungan silaturahim diam kalangan masyarakat. Tak kampung lokawi baru empat kau sapi senembali. Nutan pengerusi Masjid Duh Yufur Rahman Radik Taim daging korban anu binagi tak golongan asnaf kok penduduk sebagai atak ngendok padul engkok saup rezeki. Suti umum ko suti sekul pinakai le warga kota engko merun masa bersomong keluarga ko sese. Kawasan pantai Yono Tungan jaji tumpuan. Tandawan RTM tak kawasan Taman Awam Teluk Likas Kota Kinabalu ko robot. Jomo iko merun aktiviti tak kawasan pantai untuk Hayati Abidin ko Arwin Omar keselamatan sentioso penedau. Kementerian Pertanian Perikanan ke Industri Makanan mesedio tabangan RM5 juta tahun tu untuk nabangan pengusaha anu pengen minat mebiak diri diam tonoman gandum. Menteri ini Datuk Jamawi Jaafar Mara nut mesedio petuan engko kepadaian teknikal narusan Jabatan Pertanian untuk matongan projek tonoman ne penerun engko alap. Betiru sara diri SSL untuk pemuluaan gandum tak Sabah kakal tenak Yono Sikot 2 pedatus. Beliau tenemuan lek pengabar Bojo Lintaran tak ladang projek penonoman gandum tak kampung Masolok Kota Marudu. Dia masa somo Datuk Jamawi maku koperasi penanggungan desa KPD narusan balik semimun projek tonoman gandum komersial tak terusan sapi anu penerun tak 2024. Kementerian ni kakal pengen lebihan peruntukan Sikot RM2 juta akan mentangun ngabut 200 hektar untuk tonoman gandum tak kawasan ni.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Pertandingan randawi tak vantang keamatan ni harap kulit penelagak tak setiap daerah dok lebih iko pemuraan mengkulit peluang nutan program penanggungan budaya kok kepimpinan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mara, yo sekadar pertandingan tapi tungan penanggung pemuraan anu kulit meluak generasi murak. Pengen kepesuyuan, pengen disiplin, pengen budaya engkau pengen jati diri anu daras. Antedoni nerusan janji tungan penting dia mendaras pemuraan Sabah khusus ni dia meliuro budaya ke warisan laut. Beliau bertutur ngerasmian pertandingan akhir randawi Tavantang Keamatan 2026 tak Dewan Hongkot KDCA Penampang. Teks ucapan ni pernah teko oleh Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri seiko 50 penut nang semimon laut ngerebut gelaran Johan pertandingan ni. Nut pernah teko anugerah daerah paling alap, anugerah khidmat masyarakat, engkau pengergoan tak gay anu iko muat jasa tak penanggungan pemuraan kok budaya Sabah. Sabah merluan lebih 1,500 jururawat tambahan untuk menuan kegunuan kesihatan semasa. Debungannya perancangan tenaga kerja, penambahan kogosan latihan kok merun pekerja lebih alap untuk perlu matongan sistem penjagaan kesihatan tarus alap. Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU di Kemdikau Pemeraan Mara, Pekoroi Bino Narusan Ceramah Khas Law Jururawat 2026 mo peranan jururawat kenamat perang diam penjagaan kesihatan modern. Yon Tedoni ia pernah teko le fellow penyelidik dasar kuanan United Nations University International Institute for Global Health Dr. Sergo Chikladze. SMSU dia masa somo kekal ngelonan kebajikan kelapan kok penanggungan profesional jururawat engkau pekerja kesihatan tak Sabah. Indeks Kesejahteraan Kanak-kanak Sabah SCWI anu penerun le UNICEF engko kerja somo unit perancangan ekonomi Lat UPEN Sabah akan penerun tak 5 Jun bunda. Nut UNICEF diom dikau pemeraan SCWI penerun engko pengkebiaan peranak penjogo agensi perintah engko se masyarakat sivil. Alinang sedio garis asas kelapan peranak tak semimun tak Sabah. Tak sedih nabangan mengkilau kawasan Entawa ban peranak anu meluan sukungan paling oyo. Yoni gener agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB untuk peranak merun usaha ngelingkopan hak setiap peranak tak semimun dunia khusus ni gai penebaran penebenen ko run tak kawasan susah niogo. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meluak petuan beriu daras kok de laut guyak ngabut lumpuk metu. Met Malaysia nerusan pemeraan tak laman sesawang ni mara beriu daras barat pengen kelingawan 40 ngabut 50 km di jam. Engkok guyak teko tak kelangaan 3.5 meter dijangkat berlaku tak kawasan Peboyan Sabah Barat kok Labuan. Perian cuaca yono bahaya tak bangan but-but diki kok sukan de laut. Dubungannya jomo ramai binuanan petuan endok sentioso berjogo-jogo kok nutan perian cuaca dekat masa tak semasa. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Aidil Adha senambut penuh kesyukuran kok semangat kebersemuan. Pemuanan RM5 juta untuk penutan pengusaha diam tonoman gandum. Begini abar-abar dimelat kemob tu abar sini bersenunting lek Doni Ijom lekat seksyen berita ehwal semasa kok pun boy tiner jemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Elena kan, terima kasih.
1: Ya, terima kasih
0: Terima kasih maksudku.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Aku basah
0: bau. Ya, terima kasih. Tak memang Dina kan yang kakal bersama mengkali siaran sama Alabana.
1: Alap ni.
0: Alam.
1: Ini saya kena bilak tu nyawun link ni.
0: Berarti nukar.
1: Okey, okey. Ini tu baru ada bilak ni.
0: Tak jam yang ketelu tu. Dah kok biasa. Kami akan bersama kok bangan Dina kan. Diam segmen menek-menek lagu. Okay. Yalah, kita masih semangat untuk bangun pengkali siaran sama yang sentiosa nutan kita setiap law.
1: Sutin.
0: Jadi ada apa nanti bangun dinakan yang sentiosa bersama engkau kita senang-senang hati selalu. Engkau lagu-lagu yang pepenek kami untuk bangun dinakan semimor.
1: Mi berhenti kok mi. Dokoratan mana sekali aku terlingo aku.
0: Tapi ini. Ini saya tajuk lagu ya.
1: Kabar tu
0: tekomaku.
1: Kau kono. Ini
0: saya. I bengen kawan bau.
1: Terus dia lihat kasih gue. Koros Ruby.
0: Ini tajuk lagu eh.
1: Eh kasih gue.
0: Angan-angan.
1: Yo ga?
0: Diam-diam. Enggak.
1: Dai.
0: Tapi
1: ya undi kau eh.
0: Di abarku.
1: Tudung rumbai.
0: Aku.
1: Enggak kok.
0: Tudung rumbai. Ngepes. Okay. Tekaleku. Jubah biru.
1: Jubah biru. Susah pula bermia. Okay. Tulisin tak Ruby sama kalau-kalau peluang.
0: Tapi ngini di abarku tekomaku. Kau kono I bengen kawan bau.
1: Unga Yenmi
0: begeno lain eh kok.
1: Dukun lain. Begeno betani. Yone Na
0: ngagat
1: ayo na
0: kopi tu tajuk ni
1: yang temu kau ikut mana sih cuma aku lagu kau harus diali ego uran kan yang meluar ya sini ni ya
0: belut uran
1: boy nak pasang mesin ikan
0: juangan ni lagi woi boy nak kau ngaku sangkir
1: woi tuan
0: coba aku ngito mu tak sangkir ikut mana tu cuma muat gerai.
1: Aha, kau lepas sih selalu banana jom. Tapi aja anong breastwalk selalu jom memegang.
0: Breastwalk memang tunganku breastwalk daw. Mana dekat gun? Dekat kampung. Sampai po anu rempayan aku lumantana.
1: Tapi jogo tau mi meja mi.
0: Ini.
1: Amun musim guntur kilat.
0: Mm-hmm.
1: Dong lah. Sebab undang-undangai no kes mi kok jom boleh teruak tau kilat.
0: Iye, palis.
1: Kok amun musim-musimnya sebab nyaun kok yo kok kuasan tanah rata begitu. Jadi jogo lah.
0: Memang kau timbak ni
1: dah. Peringoton.
0: Sebab barak gay kayu kok.
1: Barak gay kayu.
0: Iyalah. Kok sebelum yo masat tanah, yo masat jo yang paling jatak dah. Yen yang paling jatak kayu lah. Jatak kayu yen memanuk.
1: Tapi ni ogoh di manuk kikitin dah.
0: Ya manuk ke?
1: Datai
0: ini bagus ni. Aling memanuk ke?
1: Bayar apa ling manuk ke pergi ya?
0: Kok macam guntur dari teruak pergi kok boom kok. Begini ni memanuk ke?
1: Niat teruak. Niat teruak.
0: Contoh. Okay lah.
1: Sebelum kita timu pusan cerat.
0: Kali dah kau. Tapi kau. Alhamdulillah peranak-peranak murak betiru niat ngeleban peluang untuk berniaga.
1: Bana minggu-minggu betiru kau jomo makin bani. Kok memia peluang pekerjaan, memia peluang, memia sin. Kok masa-masa betiru buat kami?
0: Ya, alhamdulillah pandak aku kok khusus ni jomo-jomo sama lah.
1: Minggu kau begitu ni.
0: Alhamdulillah lah peranak-peranak murak betiru momon.
1: Kau kesedaran lah teh kau, kesedaran.
0: Kok.
1: Sebab mendo anak jomo nyak mau nyak hura.
0: Bana teh aku boleh mendo maku eh. Kali doh. Kali doh. Oh, tengok aku boleh mendom aku eh. Meto kue ngiro tiang. Dikau kerabau. Berarti nudangi tiang rumah guys 15 tiang.
1: Jadi minggu aku boleh mian ni. Kalau kau boleh ngendok jom mamun kerabau apa eh.
0: Barat nu aku tu nang kau kerabau jom ni boy. Ogo ku pasar besar eh. Boleh beli eh.
1: Boleh
0: beli pindah buat sedion aku. 15 kau. Tapi mana memang Ian orang ni pergi aja.
1: Nyerut tiang Ian.
0: Amun kita ngomong mendoh muan Ian cikgu eh.
1: Ui tuan. Ndak gudok muas bi. Siap ndak gudok.
0: Gak siap dah. Udah kami pakai QR.
1: Pesorong mendoh eh.
0: Serongan. Serongan.
1: Itu kan payah dapat ngerawan.
0: Serongan betiru mahal.
1: Mahal. Sebab barano sanang ke moyoan peranak ke. Wih.
0: Nia.
1: Oh, lek dari ini Diki sampai di Poyo kok. Hmm. Sanang-sanang kali barano yang mak ni ngeden ngogong kawa.
0: Bisa kan aku nengin.
1: Jadi berhenti di norong ah. Tapi kali lagu dah tahu. Mungkin
0: pesen rongon, tapi kok.
1: Kau senerongan. Ini
0: lagu sini barak kue.
1: Na na na na na na na na na. Doa pakuti. Okay.
0: Wow wow wow wow wow wow la la la la la.
1: Ayo lagi kas pasang ni lagu iku iku do iku tekale di kumop kumop.
2: Agak lenakan. Kini berayang kau lagu tu diam siaran sama.
1: Lepana.

0: Ya kakak bersama kau kami dua ngan tak kemuap tu. Wow wow wow wow wow. Dong ne kau ragu pesoyo no kau maku. Kau jodangan berojo diam ataiku. Ensan liut oyo sanggup ketaku. Tanda setiaku sekingin engkau kau.
1: Kau no paling tungen ragu sepatut ni kau lagu eh. Inse.
0: Ni ya, dah amun sekingin begeno.
1: Saya tegegak jam amun kaleo bege.
0: Sayang ni. Walaupun kau tio, aku tetap sayang engkau.
1: Allahu Akbar.
0: Bana, sen kau jatak belut penikku. Sen kau diam buek rangiku. Sen kau diam pon kayu kau kapakku. Contohlah kau. Ya.
1: Aku mau kale.
0: Kau tuling ni ibarat ibarat ni langit makuling ni. Amun aku ngito memanuk tingot ku kau. Amun aku kita ku mongon yang tu
1: patut nampak kau nyawun lagi mi.
0: Boyo. Yang cikgu orang begeo, begete.
1: Tangan nomi.
0: Yo begete. Yang orang binatang begete. Ketik ketik ketik ketik. Yo ben warna, yo ben warna hijau, kelimbubut. Yang begete.
1: Yang
0: begete.
1: Kelembambang.
0: Kelembambang. Kau ibarat noling ni. Jadi pesoyo no kau maku aku tu sayang engkau jo.
1: Mamis mamis kita buat je.
0: Last last.
1: Kawin kau jomo lain.
0: Kawin kau jomo lain. Kau iyalah masing-masing kau anu.
1: Sabar sabar. Soalan kedua ben anak no.
0: Pengerati ku gay.
1: Gay kau benda no kari eh.
0: Boleh dekat meluar pagar jo. Boleh bagi mulek terus.
1: Alah teh.
0: Okeylah,
1: kenangan lah.
0: Yang nyampan amun yang un betulio betiru kok kiti itu reganti no. Dong bila nyaun baru no memia. Ibarat ni buas lah. Amun yang cukup mah pi balik kok.
1: Oh itu. Beli jadi buas betiru.
0: Betiru.
1: Sampai menangai beli mapi me.
0: Mentelu sebab mau mempat rat karen. Wah, mana? Amun mapi tak lanjang tu mentelu jo.
1: Mempat terat kan.
0: Amun kau mapi mempat memang niak nolum.
1: Ni. Amun
0: terati no maksud ngetek.
1: Tek. Menik balik eh.
0: Niak no menik. Ne jo yon dia.
1: Amun aku niak nami amun kedua jo kau mapi kau pepatai ku karena terus. Matai karena terus.
0: Kami niak make elektrik mapi. Kami make kayu.
1: Berarti man ku kayu ne base simbur go.
0: Ih,
1: halap kue.
0: Kami boleh memia lagi cara lain.
1: Wih, sodon ni.
0: Kami mapi tak gunung. Tak gunung berapi. No lingga. No si ling lagu eko. Insan liut oyo sanggup ketaku. Alah, pesoyo kau.
1: Ya, aku yang pesoyo. Buat ni liut gunding pun payah nak kami.
0: Tatin. Kau sanggup yang ngetak liut oyo barak ni. Tanda setiaku sekingin
1: untuk kau. Podoh kuling ah. Podoh kuling liut kenetak.
0: Podoh kuling liut ni ya. Dangai oyo mana. Cuba macam yang kami sendiutnya ingin ngendak kau. Kau enak zaman-zaman sekingin teh. Zaman-zaman sekingin.
1: Tuturan ya teh ah. Lambung-lambung barak ni ah.
0: Telepon sampai subuh-subuh. Boy-boy kah?
1: Oh, boy kelimpasan sih tu.
0: Boy, setelepon sambil susubu.
1: Sampai tuturi?
0: Ingin turi somo-somo. Maksudku, setelepon. Setelepon turi somo-somo. Debagi tu ingin mekale soro nafas baru teko turi.
1: Tengah gomang, weh.
0: Sayang, Lini. Ngini, ini aku teko turi. Ngini, ini
1: teko numpan turi. Gitu lepak-pak.
0: Ini kau ni teko turi. Anu, ingin aku mekale nafas, no. Ini lagi kau tu blok-blok. Kokek, you know. Bo, yun si pengen kale tu. Kelawin dah aku intip nekale. Gue panas ngeredek. Syukur je no esek tu ya teko turi.
1: Wih tuan.
0: Kadang-kadang telepon si Eko sampai tengah bangi tu. Sayang Lini. Oi. Ni aku teko turi ngini. Amun aku pekedam Lini. Kita-kita aku buat mangga.
1: Si pasang kita aku star
0: sekali. Kali kau. Kalau ni. Kita-kita aku buat mangga. Oh ni ngini Lini. Maung. Belian ku ke mangga. I know yang pu pasar zi. Pu yo pasar memia yo buun mangga nyaun nak. Nya ngai dok musim pe yo buun mangga nyaun nak. Pu yo un mangga nyaun nak teng kelaban jo. Jadi ini sayang nyon nyaun anu. Nyon mangga sayang pina dagang. Jadi bara eno si sene ko. Amun bege nama laku.
1: Yen
0: lagi dela tu ko. Memia rumah-rumah jomo ben mapon mangga.
1: Boy sayang sih eh.
0: Boy sayang penik ni mangga eh. Yang lagi seluar tu eh osok selengangga. Bana-bana tu osok selengangga kok. Ah oh, mata jino yo tutek kepedian kepedian no yo kok sanggup jino yo demi jomon yang tersayang.
1: Tersayang eh sih ah. Okey, lepas sah?
0: Aina kolek mangga ikut. Terima kasih no bu ling ni kok. Aina teko no tak sek ni kok. Ini aku ingin mangga nan ling ni. Ni aku ingin mangga nan tu aku ingin mangga apple ling ni. Ini lagi dah tu ya Allah ling ni. Sampai hati inu sayang. Amun kau sayang maku ling ni pemian aku mangga apple. Jadi ini lagi dah tu pun no tak bangun gede kade-kade yang ingin mangga apple. Nyon mangga apple beli ni bawa apple. Jadi dedek ni sayang nanjo. Ini aku ingin apple hijau. Ini aku ingin apple darak.
1: Tepakin sayang.
0: Bana-bana ini nanti warna-warna berlaku. Jadi ini lagi dah tu memiano okay, okay yo apple darak.
1: Ai kule
0: ai nak teko mangan ling dendoe. Ngini ling se ni kok lesam. Aku ini ingin apple lesam. Jadi ian boleh buatku. Oh lagi di kau paku ku ling ni. Ian sayang ling ni kok.
1: Sayang. Ah, ian juga lain ya.
0: Ingin aku mangan. Hah? Beliuku. Ingin aku mangan beliuku ling ni.
1: Ai kakan boyo sayang.
0: Gajah dah minggu aku memia beliuku. Ling ni alap kau memia mu timbang dayang selalu un berdagang. Ia lagi puno dela tu tak timbang.
1: Tatis.
0: Puno dela tu timbang dayang memia beli uku. Nyaun musim beli uku nak. Ia lagi tu.
1: Beli uku je pengen musim.
0: Wana, wana. Nyaun beli uku nak. Linunan tu gay musim beli uku. Jadi ling.
1: Sodan ni.
0: Ling zek ni kok. Amun nyaun beli uku ni aku mangan ling ni. Amun nyam beluku ni aku
1: kau
0: minum.
1: Kau nyamun kau karau.
0: Baik ni aku sampai maung cingsong niak mangan niak nginum. Jadi yo tu bimbang kok tak. Kok yo sayang tak jomo eh. Jadi yo bimbang. Jadi memiak berino yo minta kota blute sampai pun pakak-pakak. Sampai pun pakak-pakak. Teko pun pakak-pakak undi kok bege amun buka bege ben isi yen orang ni. Yen si kok orang ni sedih-sedih bangun beli ukup. Yen orang ni.
1: Kira aku timung.
0: Ya, timung. Jadi meli nanti yo timung. Meli yo timung kok yen tu ling seni kok. Ini hantu timung. Jadi ini aku ni boy-boy lamangan tu. Alap Sony tu amun pinapi kari ling delai ko. Baba kau nak mapi ni. Jadi delah tu mata ini.
1: Ni betong ko jalan gigi kasih.
0: Kajau ko. Delah tu.
1: Tak orang tok no.
0: Kajau delah tu. Pikir no. Ni senio ni boy-boy mapi timung. Jadi rondom ni timung tu dia buat panas kok. Ni nanti timung tu buka kedam jenak timung tu pan.
1: Timung bakas buat. Aku maaf.
0: Timung ni kedam je no. Dia pelangap ke. Ui kuling. Astagfirullahaladzim kok. Terhati ni timung tak pergi kok. Ya kedam je. Nenek ni pun kau pun kau. Jadi Oh timong ling ni buka nak kau. Ndo aku ingin mangan.
1: Ndo aku ingin. Jadi ndo
0: flek. Oh timong ndo aku ingin mangan ling ni. Jadi tergegak timong aku. Tergegak.
1: Eh buka.
0: Tergegak timong aku jadi buka ya pelan-pelan macam kisah-kisah dongeng ya tek.
1: Kira habis kisah dongeng kisah. Sambung.
0: Aina begini kau.
1: Kang. Aina begini. Closing kang. Okay. Sin kang kalian taruh.

0: Jadi Dina akan terima kasih Kakal bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu minggu-minggu je kam. Jadi nu ko balik ah. Jadi ai nu si tetemu ni beli ko eh ko. Sabar dak kau beli ko eh. Jadi ling ni bu ling ni tak bu medagang eh. Bu pilih mapi beli ko tu. Begitu nak pinapi tu Miss Jo tapi pikun lo dah putek ni ling ni.
1: Putek.
0: Jadi pikun ni no tek mak mulek no yo tu. Ai nu si boleh pina buat sedia ko ni beli ko tu ko. Buat anu ni no si kok rondong-rondong ni no tok bok kok bongan anu nak ni lo dua putek timus dekit anu alap soni bok gai mapi bok gai mapi buas kok panas-panas pinapi ling anu eh ling se ni ngini kau panas lah tanganku ngini pok tanganku ling ni teruak ni boleh teruak buas panas jadi biasa
1: sebona
0: jadi makan-makan ian aku nak Cinnabon ling ni. Aku nak Cinnabon. Jadi ling ni nyak buli ling ni. Nyak buli sebut sesobok-sobok ngini. Nyak alap lek tak pengendan jomo. Bamu nyak alap aku makan suduk lah. Bohok ni bertiru ngentan suduk tu ling ni.
1: Oh sebelum
0: tu makan ian yo makan chopstick.
1: Ni nyak lagi habis cerita.
0: Yo makan chopstick mangan sebetar-betar tu makan chopstick. Okay. Ling ni pilek nu boleh makan chopstick. Yo marah tak dendo eh. Aku tu ling ni ben ben
1: kita ada bila
0: ni ben lak Korea jadi ding delai mio
1: tambah menik tau
0: ding delai mio sarang mio ding dendoi oppa ding dendoi oppa kosong arsa ding dendoi mungkin okay, no sampai no bertiru nek no gay paneling sama ah mungkin no cerita ni ai no gay ko alhamdulillah berjudul no si gay ko berjudul tadi no anak orang anak ni
1: yeah.
0: Ajinomoto. Yalah dinakan okeylah sampai mitu je kami bersama-sama tak kemuap tu sekiranya unsal aku silap sebentar kami bersiaran maku maaf dinakan
1: pada beragam-beragam
0: gitu ya jo dong ni nak tak atai
1: saya nut bus bek motor ni si maku maaf kami Azmi hendak pergi gaya ni pada peluak pada peluak
0: apa klien ku. Jadi sampai minggu je kami bersama-sama okay. Zee yang kau Zee dong lupa mau
1: dong lupa terlepat bi mau sama aku tak kau singgah kau pan 30-31 tu kita temu kang tak Hongkut Kuaisan KDC eh penampang kita benging bubut kau pan kita bengen showcase sesi tak terlumpuk bagi buan Mei 2026 semua kang Mei lah ah. Jadi Mi, unagi Mi, udah ngembuat lagu lagi Mi.
0: Unagi dah ngembuat lagu untuk sebelum kam.
1: Sebelum kita kumpusan siaran sama ada bagi kumap tu.
0: Jaga diri, jaga kesihatan.
1: Salam Raya Aidil Adha. Domangan daging kelampau iko.
0: Kang paning langelak.
1: Langelak.
0: Mangan beli upuk boleh.
1: Timung.
0: Timung amun pengen kari boleh. Kari lah. Sedap panah lah.
1: Nyanyak yo sedapan.
0: Kiti tu go. Sama tu niat boleh lai niat nganga. Go. Mesti nganga.
1: Go.
0: Amun kau niat mangan nganga. Gak hidup sama. Barak gai lah.
1: Aku tahu.
0: Tapi un pun niat tahan nganga. Tapi dong kelampau nganga. Kang lak.
1: Bapak sangin lagu eh. Kalai ti.
0: Sama-sama. Alap bana. Bye.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Mangsuku sabah bamakale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina wuih tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Pakala Mustahak Habalahat Kuapiti. Pemerintah Lahat nokong usaha pemahilalaan budaya. Dakayu langgar bahawa akan dibangun ma membakut. Pemerintah Sabah magkainagon anokong usaha pemahilalaan budaya risa pembangunan industri kreatif. Ako makakila-kila warisan masyarakat inda ginis kaum mas Sabah anu ini pahilala makani totog. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsala mengahaka program Ninga Min Budaya Butna Neonan Soda Pintutunan untuk ngadau keamatan menjari mata pemandaan hasil kreativiti ruis sabrekaan kontemporari pereka pakaian Lahat Sabah. Rekaan mapawida-wida ya mokos kemodenan maka ilham min pakaian tradisi kaum kerajaan dusun murut maka rungusinan menjari ni paluhaan halaminsan amalungai identiti asal budaya inaani. Beliau ngaka betehe baik pain perasmian programinan ma kota Kinabalu. Labi 50 pakaian pinandaan posod na dua bahata iaitu basaan tinandai tongingo maka bahata basaan tinunturu om linang kitan non tinagas. Dekai langgal bahawa kan ni bangun ma membakut ni jangka matong tahun ni ti'i. Ia muan manapaat 7,200 mu'alaf maka mamukim bandau maka kawasan lekoman membakut. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka. Mata langgalina ni bainani wakafan 7 Majlis Ugama Islam Sabah. Datuk Arifin, ya Ruisab Adun membakut ni bak RTM baik-baik nataka ni program kurban magbeak maka mu'alaf ma membakut. Mereka palkala dalua beliau Ruisab pehek ngandakkan di kapanyap Dewan Paluhayak ma Masjid Nur Ihsan Kampung Lumat ya tigup nani bangun tahun palawai hasin min peruntukan pemerintah Lahat. Kapannya pinan maka peminjari jamaah melanjalan program kemasyarakatan labia hantap. Susulan bantug ma media sosial dengan anak iskuran dan ibono magbaan-baan sehena. Pamangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendan Said Lot Said Abdul Rahman bay maluas haka hangakuan magmula sangpu makatulun tahun hinang lapulan pasal kajarian nina anima minggu riki atau Sabtu 20 makatulu hari bulan 5 palawai. Hasil siasatan maka tahu meruampu maka dua hari bulan 5 magmula nibono makai tangan he 50 anak iskul randa. Kasudahan namin kajarianinan magmula angalom maka ruambila baha maka tape angalom matalinga gibang risab bakat riki makok tuut gibang. Siasatan manusul maka tahu magmula maka kami mentatuna ia nama kanak iskul min iskul magbidda malikoman kota Kinabalu maka magkila hal min kumpulan WhatsApp yanionan Angel. Ina buka jarian magmula ni wanita kan pemonoan he duangan yang boho kami mentatuna ngalibutan ia maka mono magmula ni para saya sabab sak paham. Kes ni siasat amia seksen dakai 47 kanun kasiksaan maka seksen 506 kanun kasiksaan.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Ania 20 Makassar Lembukul Wani bahagi-bahagi tujuh lu pusat daerah ngundi PDM makosaan Dun Apas. Pasodna badana makosaan projek paglumaan rakyat agensi keselamatan badan gak keparintah Ruisab Persatuan Sukarelawan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ngahaka Katulungan Min Upis Dun Apasinan Mua Tujuan Melamihan Hailaya Kurban Magbea Maka Masyarakat Dapat Lahat Sedih Min Maka Pahok Pot Ukuah Antara Pemimpin Maka Rakyat. Datuk Nizam Nibak Media BPN Mairan Panongan Lembu Kurban Makampung Tawau Lama Tawau. Sedih lagi beliau rusak magsarang suku sebab Sabah natas maram keadaan aman maka magsaum bibi rakyatna. Minta da maka peminjarian umat Islam magibadah kurban maraman tanang maka heap pinagsukulan. Pangisayo masyarakat tujuh kahapan maka tuntutan ibadah kurban ninda songna nampal mabila songna heka umat Islam peluas melanjalan ibadah ina anisa kahawa tahun. Pembantu Menteri Wanita Kesehatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Ngahaka sedimin mandaan kataatan tujuh Allah SWT ibadah kurban ruisab mampu maka pelapat hubungan silaturahim ruisab mawujud sifat taga anduk kailu mabanan umat Islam. Telakna pemalan jalan ibadah kurban mustahak aku maka tabang badana akulang taga kemampuan. Sedimin hei, maka pabiasahan nah pagtaukupan maka pagsombibihan maraman komuniti hinang magrangin. Datuk Rina ngahaka putahe tujuh media baipain anongan lembu kurban makem kobuta tawau. Aku maka pelabungan sampangan Aidil Adha 200 pek daging kurban dibahagi-bahagi tujuh banana magdaing lekongan putatan. Main program ibadah kurbaninan nihinang hek persatuan nelayan pasir putih. Ali Paleman Putatan, Datuk Syahilmi Yahya Ngahaka, sedimin mewujud semangat magdangin hinanginan ruisab makatalikan komuniti amagdaing, aku maka hati toongan makna pengorbanan magsambat tak makasampangan Aidil Adha. Datuk Syahilmi nibak RTM, marim hinang magrangin, ibadah kurban, maka magdua selamat maputatan. Beliau asa-asa ahli persatuan nelayan Pasir Putih Nui bagsik malanjalan hinang mapalayuan kumpulan penalarasan amagdaing Pasir Putih aku maka pahog pot ekonomi komuniti amagdaing. Beliau rusap ngandak-ngandak da kayu bayan bahau persatuan rapuna ini jangka maka tabang maka pasan nang hinang magdaing. Hinang ibadah kurban gekahal maka tugutan tuntutan agama gomro maka pokos ummah ruisab maka mawujud semangat maguyun-uyun mareman badan masyarakat. Mintada maka mawujud hek magtabang maka magmaloman halaminsan magpamena ingga tutusan agama maka bangsa. Adun labuk Datuk Sabat Jamri ngahaka barana amaka bea min inda ginis kaum magrangin maka sediahan kinakan maka daging kurban maka pandaan semangat pagtaukupan maka pagsombibihan mabanan masyarakat. Beliau ngahaka betehe hina punibak mariaman program kurban 5.0 mabeluran. Magsambata maka hinangina ani pitu lembu pagkurban ako tabahagi-bahagi tujuh banana am 20 makawalu kampung. Manakala ada kayu katulungan tujuh banana am maghinang maka selamatan punupis pulis daerah beluran. Daneli Daud sangpu maka siam tahun ngawakilan nabawan kolega Lal Johan Randavi tavantang keamatan 2020 maka nomor TK bahata lahat Sabah yang hinang mahongkot kuasaan KDC Epa Nampang. Beliau ngandraugan 40 maka siam puhu min sokelibut daerah mintadda maka buang boleh hadiah tigan kamemon yana sin tunai maka hadiah paabai taga dahatus sangpu maka 4,000 siam hatus 50 maka waluk ring. Naib Johan maka maumbul katulukan ya kan ya kolek hek Brian Nicholson Jacob ngawakilan keningau maka Daniel
Karini Taning ngawakilan Tampa Ruli. Ailing 7 RTM dan Nelly Nipat pagtandingan artikes laku matagi matotok kabudayaan Sabah kolabi takila ngabut ni pariataan. Yuk nagi pareka pesen tempatan taga kapandayan maka ahia potensi mo identiti budaya Sabah ngabut ni pariataan. Mintada maka buka huang pembangunan industri kreatif sini budaya maka ekonomi kreatif lahat. Irusab masih nunai anuyan pengaji nama reoman pendidikan musik pendidikan rendah ma institut pendidikan guru kampus gaya. Pembubu Sabah pindah sampai pabalik habal mustahak si. Pemerintah lahat nokong usaha pemahilalaan budaya. Dakayu langgar bahawakan hibangun ma membakut. Betahina belahan kopi tiba di sediahan mensyaksan berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ESKOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masalaras operasi Mazon Selamat Timur Sabah aku maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah aku maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina aku maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurannya ialah kok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara keselamatan tanggung jawab sali-sali.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari kiriman sanak dan akan mai-mai rupa ingka maka kali seren liling sama masalah si Julian ya ka am. Jadi alhamdulillah keadaan cuaca maku hapiti ambalu sakit alandos ulan jadi urahan lansal kami mon ai paggaraan hinang.

0: Selamat nambang Hari Pustakawan Malaysia. Serang ahia, hek kalog maka magsukul tuju kamemon pustakawan atas bakti keinagonan risab usaha merem amaluhaan ilmu pangitau maka pamabiasahan amalan amasa mabaanan masyarakat. Pustakawan ngek kahal nganjara khazana ilmu gombru minjari panawab tuju kasongan pendidikan maka matag poon maalumat ia tagat manapaat untuk kamemon. Magsukul atas jasa bakti maka pengorbanan bi. Selamat Hari Pustakawan Malaysia min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia anda.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Magsukul. Lapang magsukul asal landu sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukul. Ampain aa ina ani yana kaam. Lapal magsukul minsan dubu tingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Baru kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanabang aasaddi.
3: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: kurban itu sakranakan iti na amalan paling tertua madunia, ibadah kurban. Di kayu amalan nebua min zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Rasulullah tu iti na amalan kurban. Sejarah kurban tu bermula min Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar termasuk na Siti Sarah. Naannya keluarga Nabi Ibrahim sigam tu keluarga yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Pengorbananlah kurban itu. Jadi Allah Ta'ala disebutkan nama dalam Al-Quran Surah Al-Kawthar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar sadaqallahul azim. Jadi ini surah paling pendek dalam Al-Quran. Yuk Allah Ta'ala dalam surah ini inna a'tainakal kawthar. Setelah Allah Ta'ala ni buat yang kita tu nikmat ya Allah paling haikan nikmat-nikmat kehidupan lajiki ginisan kehidupan ginisan lajiki ni buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala haikan nikmat buat yang kuneka am tu dua perkara runyami Allah Ta'ala magitam yaitu yuk naik fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maksudnya sembahyanglah kamu. Jadi sino kita mas sembahyang naani sebagai bukti kesyukuran kita ma Allah Subhanahu wa taala setelah binuan yang kita haikah nikmat kehidupan pernafasan lajiki amak keluarga ginisanlah bang kita aitu bang nikiran ni ma Allah taala tumbal pakira haikah magalandu. Ya kedua yukna fasalli li rabbika wanhar. Wanhar maksudnya menyembelih binatang kurban. Maksudnya anum balik kita binatang ternakan sebagai ganti kepada pengorbanan. Simbolik pengorbanan zaman Nabi Ibrahim dulu. Jadi ini gantian maka seekor binatang unna qibas. Jadi min zaman tamtu digantian unna qibas sama ada kambing atau lembu atau sapi mengobang sata. Kambing tu satu ekor kambing bersama dengan satu bahagian satu orang. Bangai sapi atau lembu satu sapi pitu puhu. Nah ini akan dilaksanakan hetam masa 10, 11, 12, 13. 10 Zulhijjah hari raya pertama lah Aidul Adha. Selepas ini lagi unah hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Naan pun sunnah waktu tasbih, tahmid, takbir, tahlil kemudian menyembelih juga binatang binatang kurban.
1: Hikma utama atau ahia ma'allau hailaya Aidil Adha yang pengintuman ma'pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam maka kataatan Nabi Ismail alaihi salam maka patuntu jiwa aku ikhlas sawal maka takwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ia rusak maka pakaluman sumangat magbog-bog min ibadah kurban mahingga daging dibahagi-bahagi tujuanan pakil miskin aku salik-salik makasa magkalasigan. Salam Aidil Adha min kami sehe aloot makaam RTM teman setia anda. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Alhamdulillah sarankan sarang ayah pinagsukulan ni barang sarak dadakan masila di anu ipa apai masaba FM saran hiling sama waktu magari bin sidi sagonom 20 maka pitu waktu isya manusul lisaga pitu 40 maka rua bitu nare saga 40 maka tulu jadi enggak kita pa mintangan sarakan sapali kurakit pemain tu man ni aku maka pemain tu man ni barang kita be kameman pangandaan Allah SWT ta'ala lasahan kitam nibuanan ki kerukaan ako kitam embal paharok ataupun embal magmalek magjikil nebut on Allah SWT ni pananam kitam pidi ako ataitam patondok pasabi ako taulian ni pakasahan kitam kalungayan ako jiwa anganad hal tujuni Allah SWT nibuanan kitam kasusahan ako kitam kandi anganal ay hatina lilla ataupun redo ni paasa kasangsaraan sabab jiwa ya makasa pidi labi sekot tujuni Allah ni pamiskin kitam ako tangan tam sidaru pa angkat pasabi tujuni Allah subhanahu wa ta'ala ngamuk nibuanan lajiki. Nibuanan kitam kahinaan, nakok kita mamiha kemuliaan hal min Allah SWT. sabab min likutan kami mon ujian anu ania, maka tanak ni kita ania kasih lasa Allah yang balta walungai min heka-heka kami mon ruka ania jalan panalas saya namole aku jiwa tam ingga bilahi sekot ni Allah SWT membalas sia-sia. Jadi sari-sari kita mengingat ta'ai rupain maka tanak ni kita ta'ai rupain ta'alabai hek ta'ai rupain ta'asahek ta'ingat tam Allah SWT lasahan kita.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sang.
1: Banal do nak sa banal na sa kan nambal wasa ta kale heta heta magdanakan heta mag keluarga subay toongan ani isbat da kita itu hal angila-ngila baran kandi so he na ibarat na ini kitil pa koan tas sarusap pagi bang pindi na jadi rupain sanakan makatanan ni kita he na manalo ko yuki sarahkan ta tujuh magbayaan kita ko kita ambal lipas ambal sia-sia mabaranta jadi hebat biasa na nah matong-tong masa pagsulisulian ta sarakan bahan na ko dua ongka magsuno iti ijanji kumin azid maka pamupus bang masya ni amin jas ni Yakub. InsyaAllah dapat tayo pamalik taha umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansan random am salam Malaysia Madani pot ko ngai gitinya tanaw tanaw pagun ondo rice ku pasukon I Daniel Daud. Pagulu gitinya tanaw tanaw matang rupagun. Parinta pagun manungka tojo ragogot pantamungan ra balu kaulayan. Rondo surau nakabagu kulimanin balon ra mambakut. Parinta sabagu mogot tojo manungka ragogot. Pantamungan na balo kaulayan amnya kasingkatan ra industri matuyo. Itiyo koson mengaruh ratungkus rumumagun ondo nan salinut tayaru bulu ropagun saba rayus matamungan am kaikangon. Kumaruo tingane Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsala Mindagu inatangan mimpun na kaulayan koson na sodop pintutunan untuk ngadau kamatan nasau kralan matipo koson pasimpung rampos rukinun soyo amni ayo kukuliamos ondo binal luporeka fashion galama pagun Sabah. Kinon sayo kukuliamos binal ondo pasimpung rabal na kabagu amimpu na bayang kaulayan kadazan dusun murut amrungus raginyo mabuli rais konsoyon payo kalau mempalilian rapun tojo kapom identiti kaulayan raginyo. Iyo na pabala balagitio na lupus napatalin pun dari natangan sodop pintutunan unduk ngadau tayar pagun da kota Kinabalu. Nasailan limo ngopor bayang pinakito undo napasimpung ra ruo kategori. Yoginio basan tinandai tongginggo am tayar basan tinunturu om liningkatan non tinagas. Rondo surau nakabagu kulimanin balon remembakut tumalimpun da pompor bilor ragitio. Yorayus manak rekinun soyo rana sailan matus ngaulun mualaf ramukim bandau amliliut ono nakenggar ramembakut. Menteri Perintah Galama ampanambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu intok lusurau raginio iniau noyora inan ugama Islam Sabah.
1: Dalam masa terdekat kita akan menimbus tanah berkenaan dan kita akan selepas itu akan mengusahakan membina sebuah surau untuk keselesaan masyarakat di kawasan bawan ini.
0: Datu Arifin onda nyayuk adun membakut tinum ru RTM na lupus minatong rena tangan kuruman mababaya ramualaf ram membakut ralalom balon dan laganda yang nyayuk ini pagilong ra kaluayan ru dewan terbuka ram masjid Nur Esan Kampung Lumat onda nopongo kabal bilora nakasail ampos ru peruntukan intora parinta pagun. Kaluayan lagi niyo mangyaw ra jumaah mampaugaran ng salinut inatangan mimpun na mamagun ondo labi monsoy tojo. Tunggul rondo kasokan lo nakaing kola media sosial lagi niyo sangulun migigila ruando linamba ra inupan. Pemangku tingganay pulis libung kota Kinabalu Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman dalam bala nangyaw ramigila ondo linamba moporam talung ambilor minongay bala ra pulis pasala kasaukan lagi niyo patla oro ka onom rumoporam talo ribulan sila kalimo ra nakasail. Ang postru kandoy maniasat ondo pinaugar na karampot patla rumoporam ruo ribulan sila kalimo migigila ruandu ragitio linamba sora kalindu ru limo ngaulun migigila ruandu rabokon. Kinibit ru kasaukan lagi niyo, migila ondo linambak lagi tiyo, liminanit sora karuruo limbao am kalayam suay liminanit talingo sora kait am napilatan koborok ratur sor rakait. Kandoy maniasat tunggul ondo pinaugar niayuk na karampot na migila ondo linambak am kasalingay migila ondo napalambak lagi tiyo, koson na migila intor sikulan ondo kalonagana sora liliut ru kota Kinabalu. Ilo tinga ngai nyayuk nakapagugulig maya ra group WhatsApp ondo nauligan ra group Angel. Pat nakasaukan migigila ondo linamba ra gitio inibit mongoy ra intok na palamban liso rurungaulun ondo nakalabit na palamba amioti rayus inupan. Kes ya saton maya ra section sa 40 kanun pangimbalan am section 506 kanun pangimbalan.
2: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragurumurut.
0: Suang rumah poram sangai nan sapi korban pinatakra baluk pusor libung mengundi PDM Sora Liliut Dun Apas. Itu nak kasimpung memagun Sora Liliut projek penambalayan memagun kopisan pengampinan inan salak kaparinta amniayok pasisimpungan sukarelawan. Menteri Kesingkatan Tubagu, Kesingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu, indangan mayara upis Dun Apas Raginio Makakuayan memperamai Hari Raya Korban membayar memagun galama suai mengikang rapobukatan ukhuah lolot utingganai am mamagun.
3: Inilah masanya di bulan Ajal Adha ini kita meraikan dan bersama-sama menghayati pengorbanan dan juga perjuangan yang telah ditunjukkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail.
0: Datu Nizam tinu merumah 4 tahun lalu pus selesai nampatakan nasapi korban ra kampung Tawau Lama Tawau. Lalu balik ini ayuk nanak tojoro peringkulangan amangkara tojoro intonoyo pagun Sabah Rais nanti layun ralalom bal monsoi tojo. Gitio malingon mangiau ra memagun Islam maya ra ibadah korban ralalom bal monsoi am pangkaraan tojo. Kalimanan rumah magun pasal fadilat am kita ra ibadah korban makito rayus siminingkot. Gitio pada ulun Islam rayus masuang mempaugar ra ibadah raginio pogonong bilor. Mangindangan Menteri Ruandu Kaligagan am kinonsa memagun Datuk Rina Jainal Mindagu suai manunggu tojo rasusu beriaki kapuno ibadah korban nyayuk mabuli mangikang rapabukatan monsoi am nyayuk menimpok rapaliso ondo mempalio tojo ralalom tayaru memagun Islam. Ia na paruang papaugaran da ibadah korban matang koson mangindangan da tayar ondo kaloh kukula makandar. Ralalom balon dan ganda manirong rabalu pasisindanganan am kinon soyo ralom terung magun may arah kandoy ramaguguyu. Datuk Rina napabala bala gitio rampatanaw nalupus tempatak rasapi korban rakem kabota Tawau. Koson memperamai pera pangentakan Aidilhadha 200 pekual korban pinatak ratayar mengipait Liliut Ruputatan mayarai natangan ibadah korban ondo inatang rupa sisimpungan mengimpait Pasir Putih. Ahli Parlimen Putatan Datuk Sahelmi Yaya Mindagu suai manimpok rapaliso maguguyu inatangan ragitian nyayuk mangkimet ramamagun rumangimpait koson manimpok tojo rata narati ramanak tojo blintok rupangientakan Aidilhadha. Datuk Syahelmi Tinum Rualtim ralom minatangan amaguguyu ibadah korban am kenduri doa selamat Raputatan.
4: Saya berharap dengan adanya aktiviti seperti ini ianya akan mempereratkan lagi ikatan persaudaraan, ikatan semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan ahli nelayan dan juga masyarakat setempat.
0: Ia melansan dari Pasir Simpungan mengimpait Pasir Putih Rais Maturasik mempaugar raina tangan kapom kandoi rarapitan kapom JT kumpulan penyelaras nelayan Pasir Putih kosun mengikang ra ekonomi rumah magun mangimpait ini ayuk minai pagilong rarondo but nakabagu tatangan lu Pasir Simpungan ondo rayus nano mengindangan na kandoi memparakop ra ampos rurat. Inatangan ibadah korban salakayuk manugut rakitak rugama kan nyayuk ralan mempasimpung ra umah Uhmah amniayuk manimpok rapaliso masih simpung ralom tayar rumah magun. Gitio malingon manimpok rabalo paguguyuan am mangung rumat lolot rondo ambokon rio kalo magilong atan ugama ambulu. Adun labuk Datuk Samat Jamri Mindagu kasimpungan rumah magun undon ang salimut bulu kosan maguguyu menampos rakanon am kual korban mempakito rapaliso pasti sindanganan am kinon soyo ralom tayar rumah magun. Yen pembala bala gitio patinum ralom natangan ibadah korban 5.0 rabaluran. Blintok ri natangan ragitio tulu ngainan sapi sinimbaloi kosan petakin dan memagun rongo poram balu kampung. Liliwat sanginan pinatak ramangandoi pengampinan pusor upis pulis libung baluran. Idineli Daud Moporam siam ngambilor ando manualir na bawan iniaw ko sa lain tokasa kapam Johan kapam juara randawi tambantang kamatan luang aribu rong param onom RTK Tayar Pagun Sabah o doinatang rahongkot koisan KDCA Pinampang. Iyon ang alaswang apat moporam siam ngaulun ilon dominaya into ratitikop libung malingon nagibit muli ratangguang kasalingay ko sa darwit am tangguang pinasumbaya suang matus moporam 4,000 siam ngatus limong moporam balu nga ringgit. Into karwa am katalo si gagama nala pri Brian Nicholson Jacob manualir keningaw am Idaniel Sironing Taning manualir at tamparuli. Patmindagur RTM Idaniel namaguang pagigilian RTK kosan lalan matimpok lalo mangikang rabalo kaulayan Pagun Sabah kosan mangaru raya labih mauligan sor ratayar labih masawat. Yon na parwang, mereka fesin galama mo kondo ratuyo am kinonsoyo ondo maya tojo ondo magibit ra identity kaulayan Pagun Sabah sora tayar ondo labi masawat tojo. Ditiyo malingon manak ra kaluagan ratayar kasingkatan matuyo seni kaulayan am ekonomi matuyo Pagun. Idineli, lakat piyo memparayus ra pangilan lalam tayar gigilan musik pendidikan rendah Ra Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Pupusi saguliyo kopiyo tano-tano matang rupagun. Parinta Pagun manungka tojo ragogot pantambungan na balo kaulayan. Rondo surau nakabagu kulimanin balon ra mambakut. Gini na yung tano-tano matang rupagun ano tinanda ni Sharon Raymond into ra section tanaw ayawalas masa pinaralin ko ra kasaluan ragu takaw. Salam Malaysia Madani Kansayan Rarondom.

Pansin Rumah Nu Rakyat, alap asuku ampareson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Bawal nunan salinutilian am ukama kasit kapio tampuson am hormatin. Intaran rahitu rondo intra bawal kaulayan undang ibit rapahan sayan am pansin rumah nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman.

Yo, buat mga kansel, rundum kansel, mangkirang oras Sabah, BFM, kasaluan, ragur murut, pasti sinangan yang takau monsoy, rundum ragitio, rais kumbaya raki, aku ide nol daun, mamparangan namiyun, itu ada jam katulu, raiti ini sampai bagu jam kasiam, rarundum ragitio. Jadi raiti, buat kau ngai oro kapat, rungo perang balu, ribelan, sila ka... Limo rongga ribu rongga para monom. Jadi ya tan kat tanau minda rondom rita petkongai melansan monsensai kawayuk tan pana paring kwanangan metu aja rong minda kau rayus nam pili ramo nam pili rasa bab FM mulu peo kasalan lang murut pasti sedangkan antak kau monsoy. Jadi melansan mansukan kau membayar raki rondom lagi tio. Jadi kan saya nak pembuka takau Islam untuk tilai lakat pio memperamai lah horo hari raya korban. Amniok sila kalimotin kapane takau ngangai puput kau ngai sila kalimoti memperamai mengintak takau oro nepangan anan tap kapam oro kamatan. Tanpa na monsen sayuk balu pengapinan kalau alilianin min. Jadi kita pagu rimbai kasar rondom lagi tiap rondo rimbai interien Kasim Ibrahim rombok takau pengapuan napangan nanantau kasalan ngumurut pasti sindangan nanta kau monsoy.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apaka piro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apaka piro trapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Rongok am Ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Ya, pot kau ingin ini ruo rimbai penampunan tak orang kasalan nak murut pasi senanganan tak kau monso ya rendam lagi tio. Jadi melansan nansukan kau orang ruo rimbai ada pina salula kureti ini. Jadi pot kau ingin ini orang jam ka tulu apat ngoporam ruang minit rendam lagi tio mokorong tak kau bagora azan isyak libung ru kota Kinabalu nogondo ra bulintok no. Jadi random lagi tu buat kau ngai rais kau mengatur bilin min mayara nombor WhatsApp mai tira konti kosong sat siam apat siam kosong tulu balu masong ni bagu orang orang takau ragi noti rais si minipung perikwanangan kutu jaramion orang orang nando si minipung ra live TikTok panar ragi noti masuang tu jorenternyo mokono tambuli matang merah rondom lagi tio. Jadi pai mililiani rayus mambabaya ramon saboy baguro jam ka siam ra rondom lagi tio. Rayus no rondo rimba intori maria gumbaris ini ngot takau ninggalanan masusungka. Jadi masusungka takau ra bulintok takau menyantak ra oro kamatan ra sila kalimoti.

Ayo po ngayon jam ka tulo talong ko program talong ngamit ragi na ti dari paring di paring konangan na pabukat ondo bagwak pila ragi na ti mangkirang ora kasalan ng murut pasi sindanganan takaw monsoy random lang kita meraki i dinol daud. Jadi kita bagu logo-logo gata ondo pinaing kualu inan industri gata Sabah Liksra Suswomno Oro kalimo rongo poram siam rebulan sila kalimo rongo ribu rongo poramonom susu gata siam maringgit limo poram balu ngausin sakilo gata kapingan kalau inu great kasa 4 ngaringgit tulu ngo poram balu ngausin sakilo gata kapingan kalau inu great karo bagu 4 ngaringgit wong ngausin sakilo kantalan 4 ngaringgit limo poram limo ngausin sakilo kantalan great karuo bagu talung ringgit tulung oporam siam ngosin sakilo lilo regina sikarap saringgit balu ngosin sakilo. Jadi gini yang ngangai logo logo gata ondok pineng kualo inan industri gata Sabah LIGS rasa suam no rung oporam siam ribulan sila kalimo ronga ribu rung oporam onom. Rondo rimbai intora di aroma salinatan rungok takau rimbai ragitio.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya po kay jam ka tulo apat ng program siam nga minit raginoti amreti in kurongo ta bago ra azan isyak libung ru kota kinabalu am no gondo ra bulintok no jadi pabuka ta silam kan sayan mampaugar sambayang min. Jadi perengkurangan da pabuka ta kawan rayo siminimpung maya ra live TikTok raginoti kosoni Jo and Isabel perengkonangan kosong di Jali Rujit aha Jainol perengkonangan nekli run seni MM suk kan

tanaw monsoy, rondom regitio amon kondo kapaganan resta kau mubayar na sangulun ondo nakalap ra into kasa kapam juara RTK runga ribu lungu paramonom osepia monsaka ideneli daud aha intora ondo manoli ra libung nambawan nakalap ra RTK ra tempo juara ra RTK runga ribu lungu paramonom ramai i. Jadi amun kondo kapaganan resta kau mubayar arangan memenyap mangandoi i DJ Nika Andy. Jadi atan kia sunuron loro nomi atan kia pabalan ari atan po idineli la rondo mgitio pai miniliani rais mangkirong ramon kasalan ng murut pasi sindanganan takau monsoy. Rondo rimba intori kedit Jack Lanjian Pulau Nuru Kamatan.

Nang salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owawno pono owawno pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

Yo buat ngaya nukong ngaya takana bagura jam karwo jam kabalu regina ti ralom kasaluan nagu murut pasti sinangan nanti kau monster ondo mungkin tiyo paling kunangan kura pabukat ando rayus siminim pun angkirongo ramon nampili ramon kosoni Peter Gabriel eh Florita lesebum kondi Peter Gabriel kansian rondo moro ka saka kalimo kapat sebab BFM siaran menurut Monser kono paling konangan DJ Dino kono paling konangan nek dilun Peter Ami Florita lesebom bagu kansian rondom DJ Dino kono kansian rondom nek dilun paling konangan. Jadi masaga aku mapa balak saguli pot kong ngai amon kondo ka paganan rondom regitio. Rais kau mobile raki rentor noyo mukono tambule matang mai sangulun juara RTK 2000 rongo param onom yo ginio ideneli Rais matong ramaguno gitira kontia mun kono kepaganan Rais Mansunur ra sangulun rangan memang andai DJ Nika Indi atan kesunuron atan kepabalan no Rais kau mababaya ramon ra ginoti. Gitu pagu rondo rimba intori Syarin Amus Sapri Oro Amayo.

Iyo ko babukat ko ngay jam ka balu balu nga minit ragi noti jali perengkonangan ko sa ni Jerry. Aha. Alang ato ra tan kita bilin-bilin la random ragi tiyo perengkonangan ko sa ni Joseph Potilur kono kansan random oro kapat DJ Denol amrang-arangan sa Babi FM FB yang babukat ano mang kilong ra radio ragi noti ko sa ni Julita Magret kono. Inarumbay Pita, M.M. Suk, Josie Mindong, Marijuhan, Lucy Doyo, Iklea Ignitus, Inay Sugut, Inay Sanakan, Rukono, I. Charles Loginon, Petrika Niklos, Ingam Satur, Joseph Colombo, Julius Pansay, Evitus John Mendiut, Marius Marudin, Judgeming, Patrick Awing, Lajarus Biung, Elizabeth Maurice, Florita Kinijay, Lachoy, Taman Pasir Putih, Putatan Pasar Dua, Rukono, bilin laki risilo kansayan monsen selak melansan monsen selak lakukan perengkonangan DJ Dainol lakukan perengkonangan nak dirun gitu bagu isinway kansayan London tantanau gamak monsaya lakukan kansayan perdirun London perengkonangan poyo lakukan isinway J perengkonangan nak dirun mi Florida kijil bagu salam DJ Dair lakukan. Aku Florida kini jil kan siaran random oro kapat Sabah BFM Boros Murut Monsoy DJ Dai kan siaran romaya dua kamatan mengait rangan-rangan Sabah BFM intora suku razat paling konangan DJ Dai rekon di Florida kini jil. Jadi tanpa na perengkonangan ramyun kan siaran memperamai kan siaran mengentak ra oro kamatan ra sila kalimoti. Jadi dua rimbai resku patunggulon lagi noti rondo rimbai interisial ya Ben janji ak pinaunjong am malupus bagurinya rondo rimbai interi Julita John andaun sumila bulan limo jadi rongo kakau rimbai lagi tio malansan mansukan kau.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan rekaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayan.

Ya pertama ini jam ke balu rumah pun ngaminit raginoti. Jadi minta kita kau mengentak ra oro kamatan muluk payo oro kamatan tayar pagun sabar rumah ribu rumah peramono monda res atangon da KDCA gini ora talu ngopor bulan silak kalimo rumah ribu rumah peramono sebagai bagura talu ngopor amsar bulan silak kalimo rumah ribu rumah peramono ti. Jadi amun mengai kau tanputio tu main ura oro kamatan ter pagun sabar 2026 ti menansan monsun sayuk ila lain tojo pangkira lanan mi namun matong moy kau rat dan pemanggilong laku kulai na tangan ondo rayos pinogar rakinotik sabai bagura talungo from sa ribuan sila kalimo 2026. Jadi kalau kali boko na mamuluk pia pada kau mempaugara karita ila lain tojo ralan, ila lain tojo aturan lualun-alun, bayan tojo. Jadi tanpa na kan sayan mengentak oro kamatan oro napangan anan tau ondo ramenta kaura stopo na pomonong sila kalimo pomonong bilor tempo raginoti. Jadi bagu rondo rimba intori David Anggup tangi nan nain tuliaran.

0: Ya baga kono pirinandi may ramayon na jam ka walu talung opor nga mini terlondo mibiton may mambulok kondor kuno na saukra juara nu radawi tavantang kamatan 2000 opor amon ng peringkat negeri Sabah ando pahaka taka kapam i Denelli Daud rakono penapitan denggalan natu rakono elot keborok ka pengkonangan pengkonangan dun Denelli ando rakono sihai natong rakunti Sabah BFM ralundom hitio. Amrakono napandayan mo yun artike nung nabawan ito na sauk rakono juara no randawi tapantang kamatan peringkat negeri 2000 dong operam onom dari rayus takar rakono kukulam ini tak dolo takasino rakono timpu na intaran rakono mamar ni rakono kapaparan kesalahan rahumurut ka rayus sa kuno pangkibalan kesa interakon interamon da sabo BFM kesalahan rahumurut Denelli Daud ulito ngaramon koson mu naukab huang murak numaya arpahilian randawi tapantang kamatan 2000 dongo peram onom tu.
1: Jadi kan sayan diun pahaka jadi tu litkam kalau au asiha inayara emerga itu. Memang intora bahu memang aminat au asiha au kono hilong ra pertandingan do emerga itu. Jadi bila kono umur ku reno tu kan oporam siam ngatahun jadi bagi ku poyo kono abuli no maya kau kono hino yau lagi pun au asihau ngalang hino angku pikiro oh kau maya pokelira market tu abuli kele kono pasingkot ra alang tohom takatu sebab memang hino tujuanku maya re market itu apa kau li ora ulun bokon supaya kapandai lora alang-alang tohom takatu ngah. Ya aku nak hina lah.
0: Ya apakah hina aku no ondo ina yang ri Denelli ham natutunan mion yak pior aku no buburok tak apa membulok taka ondo nain don hitu aku no sangulun yak pior aku no angalang ra alang tohom taka ham aku no mamar nahir aku no kukula ngabulan yak pior moira Dublin.
1: Ya sebab ya memang moira Dublin.
0: Moi pahili ra ondo pamahunan apa intalang aku no alang kau layan taka. Amrais dar aku no raboy mo inaya rakuno pahilian rendawi terbantang hitio rakuno din ya onki rakuno pangilian apahun bonsoy na tu muraboy nu pamalairan mu ahili ra pahilian hitio kapo amrahu bokon cabaran ondo rakuno naili mo paling mencabar ondo rakuno nalimanan mu raboy mu rakuno inaya rakuno pahilian hitio
1: ahayam pora kono cabaran-cabaranku sepanjang au inaya ra MRK itu kono inter pora peringkat daerah pengurusan masaku lah, pengurusan masaku untuk peo persiapan kura ano persembahanku Q&A ku kono hino. Sebab mindah orang mion kawi kono awi tu inaya kerai market tu baru aku mula kono ayam ramurut tengah ayam yau kono hino. Jadi hino bagiku semi cabaran lah, cabaran mayo sebab masa singkat tu kan kapo kono pandai ayam ramurut maya kerai market arti ke itu susah pehalan. Jadi huang kutu kono akuat ya beliau itu kau. Beliau itu. Jadi hino nga huang tu likot-likot. Jadi hino nga bagiku cabaran mayo lah.
0: Hino ro kono rondo cabaran mayo nuna tumu muwas mindahur rahu takat tohom.
1: Kap yo.
0: Jadi hino ro kono rondo pokot yak pe onso interakan lo alali takatu bahu ondora kono muwas sebab maya pernah longku ra live roro ramai kono yak kono buai ni rakono kapam nawas munso mindahu rakono rahu takatohom rakono suku na munduk rakawi inu juri rakono nampili kalau maya rakono inilayanku sino rahu bokon lah keyakinan mindahu rakono pentas rahu tohom taka jadi tahnia pengkonangan yak pirun ondo rayus nunggul rakono rahu tohom taka ondo rakono kando valir no kono popinah ondo raun puno sesawot taka sino ratana tu ya bahkan rakono rayus takon nahi tumutun rakono pat no timpo itu rondo rakono akau pina inggayo arwo rarangan taka onde natong yak peyo rangan taka itu intor artike no daerah Keningau arwo intor solo rasak kapom pedalaman atas nahinting ini kayor rapontas ra oro ramai ondo saviton ra pilion on kira kono asaukra juara rapat ra oro ramai pat no pengacara diliwa rekono mindahu kapom anawit Rainggalan Aunki Asau Kerjuara Nurandawi Tapantang Kamatan 2020 Pramonom Peringkat Negeri. Aunki Sino Rendalum Nuhuang Murpat Nuhinili.
1: Rendalum Nuhuangku masa pengumuman nili kan merasaanku ikawon soyo. Hinuangku kono semau kitura Rendawi Tapantang Ropo kituai ika kiai ko sebab top 7 nili memang bagiku memang kawi akuat, memang kawi akuat. Walaupun sino pajawab amalimbang ra bahasa Melayu, tapi bagiku poyo isiri lono onsoi. Jadi memang ika juga sangkau nak suka nak konsoprat akai ya kron ini gayau. Jadi mak kau kapio ke itu, inupi ke itu kau. Terus jadi ini ngapa marasan kuli? Sebab syukur reno kan ika percaya kono inupi ke itu. Sebab ya persediaanku bagiku ika kula laik cukup alam, tapi kono ika propose wangku kau kono hino ya. Jadi memang syukur reno ika percaya lah sinemo para artikel ropok itu.
0: Tapi narandan yo sinabit nyo nu pengacara romai okor kono juara nu artikel peringkat negeri 2020 para bonom rondo pangkibolanku kosong desengulun juara. Kosun ki oko nambal ra alangmu ondo inuir 360 darjah kondro dulun ra pentas ondo nasuang ki balar kosun no nambal ra kono alang so inuir hino teknik nano
1: kan au tu penari au tu penari jadi atu-atu kono pergerakan intora kono alang-alang kura bahun ni pindah campur ko bahu kono pusingan nu 360 kono nulun kan hino sepatutnya pusing biasa ngah ini pusing biasa ya, tapi pemahwanganku kono pusing biasa tapi yo soang nulun nang uma jadi inubah ku sikit umue rau tapi man kura cara nu angalang kono hino jadi yau kaliwai ku muir ino ngah terus ika juga sangkau. Nah, nubo nulun yo, kui 360. Anda ya, apa nam?
0: Aku sebelum mau kena kasih ku nilaian ku video ini. Lai, ku kalayamu lilingkir mutu memang banyak per handphone tu kuno siapa nabi tu adalah slow
1: motion. Slow mo kuno.
0: Ada pergerakan yang alimoi tapi kadu kuno pau nambah pusingan ini karena yawi lintang ayak kele. Ka.
1: Enong aja.
0: Rondo teknik kondo rakono nelong rapat nu rondo itu pantang kondo rakono loh bonso indra sangulun rakono angalang teknik kondo pahun bonso undo uman ramai syukur au roh itu nak kita kur kono salah ka ulun rak edisie ya rakono sukanan rakono ko sinabit na sauk rakono artikel peringkat negeri solo rapat dalaman indra kaningau suk tenam syukur anabawan ando na hilong ra life remai sino yak pe na ningguh rahung ro ko sinabit na sa
1: kapiwa
0: reno takin ko kora kora loyan na pasuku ra rahu paing konangan di silo kawi ulukono intora pun muinaya suku ko na sa kapiwa ra kono atimpu hitu reno takin ko rion.
1: Oke, jadi kan saya ando miun pahaka-pahaka ko kawi jadi intora kon asih ko na pasuku ra anuku intora randalum nuhuang kula paning konangan damiun kawe sebab pakau nenung korakon atau panaliha kono daerah muino kono kaningau nelong kula kaningau tenom asuang poyo yur sama nanjung pono sino nelong ku video kan jadi kono poyo au hayam poyo mindahu poyo ra paning konangan itu ika cukup bagiku poyo lah bagiku poyo memang ika cukup tapi memang randalom nuhuangku kapyo memang berterima kasih orang muyun sebab salah pak kau kena nenung korakon ikan mau si noreno itu noreno tu. Jadi harapanku lansano rasiung nupahka yang nenung korakon atau pana lihat kono agama atau pana intok muyon noreno tu abuli poyo sungkuran muyon au roro itu suku tahun depan bulan kalimo supaya kono alapau kono pak kau ramenifesto ku poyo jadi sungkuran min awalah kono hino.
0: Iya ora kono lansan takar kawi rais sanungkor kono ambulok taka kapumbuayo itaka hitro kono pasuku raun puno manifesto no rebueno sauk rakono artike peringkat negeri andora kono suang uman kono maya rakono pinavala nu pengurus nilo rakono suang pia program-program ondo kulimanin ratangon kapami biton nilo ondo sukon nilo uma rebueno setahun hino rakapoy rakono anak rakono asau kapam amalabus rahenu hino ratahun matong lira artike yang dora kono sabiton da juara ra kukula tahun matong le. Rekono hino pahakaka rekono kaipun ora sabo BFM ingkonangan rekono pahakaka itu rekono ondo rekono nasiha inatong rekono sia inayam rekono patnu nainteran ya sauk ra juara ra alondom itu paparin ku bau rekono pahayaman mah itu rekono rondo rimbai rumdai ni galanan raan tanom ondo tetandu rekono kapanggalan indon rekono buaya rekono mambulok kondo rekono nepain talang rekono panggol no nangibit rekono inggalan nu daerah Napawan inoi pahili rapentas peringkat negeri amna sauk rekono juara kapam juara nu randawi tapantang kamatan 2000 adu ngoporang onom i denili Daud mambulok inter Napawan inter kampung Kabangawang. Hitar kuno paparik mai pahayamon mai rekono rimba inter ya Fizal sangulun aku ya marimba inter Napawan rimba ninggalanan ra antanom.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kekawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

Ia patamai jam ka balu limo param arwong aminit ragi nanti ya lima mari bagu mapupus kasulan kasalulan lagu rumurut pasi sinangan takau monsoir ondom ragi tiyo jadi perengkonangan kura pabukat bukat ondo rayu simnimpung ramon nang antara bilin ondom ragi tiyo perengkonangan kuto jaramiun intoraki kan sayan memperamai mengentak ra oro na panganan ta oro kamatan gitu bagu rondo rimbai pentuliaran takau rondo rimbai rondo grup John Jarib kuayo kampung liu lagu tenom ninggalanan dar rondo rimbai ninggalanan dar napangan nananta pintoraki kansian rondom paring kuanangan kutojo ramyun.

0: Kopi sanang anda tatuang tabi di Malaysia madani bayno kinong harti tabar no kayon pulo muson ku i liolere lajios kapagulu tulu dat kabar-kabar perintah pagun mo nakadung ninggi saman mamagampit ko basanan isa surau wagu man turidongo id membakot kabar pempano perintah Sabah minggi som mo nakadung pamagampian ko basanan ng kaburuanan pamarunan kreatif montak manantu tinungkusan magigian magisusuay tinaro Sabah di lembusan mahan gempia om kagirat i kemudua bayan menteri Dato Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minabaros aba bayan na dilan apa ngamantan ke basana nirai ke sada pintu tunan unduk ngadau kamatan di nasiliu dat tadon bapa kita hasil creativity om wansai contemporary moments and fashion no kayanan Sabah kasuayan wansai di Pepisod elemen modern mayat pemitanan rasuk kobasanan magigian kadazan dusun murut omrungus dit milad maan padagangod miampai awa patalup dit kentutunan mantad dat tinarudila. Minabaras yaud seran nakatali pinapahimaga na babayan sada pintutunan unduk ngadaw na yatan pagun it kota Kinabalu. Labin limon hapad rasuk pinapakitag kahampit dua tinimuan kampay na basaan tinanday tagingo basaan tinunturu linang kita na nantinagas. Isa surawagu manturidonga id membakot pikikirodonto kalimpupuson taon dite. Kapanahakilag ka sunangon kumaad labid hatus mualafid mukim bandaw kayanon pasurilid membakot. Menteri Perintah no kayanon kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaras kayanan surau dila pinawakaf nagkumad Majlis Ugama Islam Sabah.
1: Dalam masa terdekat kita akan menimbus tanah berkenaan dan kita akan selepas itu akan mengusahakan membina sebuah surau untuk keselesaan masyarakat di kawasan bawan ini.
0: Datu Arif ini yau penegid adun membakul trinubad RTM seran no kapupus teminin dapau di tababayan kurban miampai mualaf id membakut. Id ni kekuatan dit miwagal, minunga ia wonteng di kesukupan Dewan Pengukap id Masjid Nur Ihsan Kampung Lumat di tena pengoto nakatalib mantad piobian kausinan perintah pegun. Mantad kesukupan adila kanu jemaat papa panau dababayan montak magigian miampai lebih simbayan. Suhu tanan naka tangkapid media sosial songulun susumikul tandu dit rinukutan dat maan amalo. Kemudian bayan polis watas kota Kinabalu pretendan Syed Allah Syed Abdul Rahman ikan talangan minangakun susumikul lapadam talu tahun dila minuman seruputan untuk tadau konam ke dona padam talu tulang kelima dat nakatalib. Mantar hasil penerukan montak di ke dona padam talu tulang kelima nakatalib susumikul dila namal memaguna delongan dat kelima-lima susumikul kenduan. Mantad penerukan na kita susumikul dit namal adila na sindualan iga dua-dua lihawa amgakod na sindualan nagi id talinga gibang id tatud panang gibang. Mantad penerukan ta serisi tensanan suspek napa nga susumikul mantad sikul dit misuayan id pasarili ko ta Kinabalu kapi tutun maya tinumungan WhatsApp dit nendutunan sebagid Angel. Antak kinantakan susumikul tando dila nawit kumagkayan ang kinantakan dat dua suspek pagulod ayon sanan suspek mina magawa minangamal susumikul dila sabab nat aysa piratian. Kes senaryo tumano section 4 turu kes senaryo kan tumano section iso 4 turu kanon kaseksaan am section 506 kanon kaseksaan.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Dua na pada misa tinan sapi pinatikid ke inumaad walu lang kadwatas mengundi PDM edukayanan apas. Kahampit na magigian edukayanan projek kawalayan magigian agensi katingaligan katinanan akan kaperintam kaisan sukarelawan. Menteri Keburonan Kemulakan Kemagatan Sport and Economy Creative Dato ni Izam Abu Bakar Titingan Minubaras teluad mayat tupis dun di laki hantalan mamaramay tadaw raya korban miampai magigian na kayanan suway ka papagirap piramutani piwalitan memuruan om magigian.
1: Inilah masanya di bulan Adil Adha ini kita meraihkan dan bersama-sama menghayati pengorbanan dan juga perjuangan yang telah ditunjukkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail.
0: Datu Nizam Norubang Kapahabaran Serat Nakatalib di Tabah Bayan Kapatahakan Sapi Korban di Kampung Tawaw Lama Tawaw. Montak dila menengkong sikau nagiyaw tu kasusari pagun sabah ikaw wayo di terenang mantak ke terenangan dila kanu tulun Islam papanaut ibadah korban miampai aisa kakasahan. Koprimanan magigian kumaad fadilat ibadah korban kita mawas kawas. Kita ila mayad memugumu magigian Islam papanaut ibadah dilad menikit daun. Menguhup Menteri Kanduan Kalidasan dan Keterenangan Magigian Datu Rina Jainal Minubaras suai ke papakita ketumbayan kumad Allah ibadah korban kanu nagi papagirat piramutan dan papasarabak kepedulian ida tangad magigian Islam. Nakain talang daw ka pamanahan ibadah korban kigunad montak menguhup diala dit ausang kura kanunuan. Itimpo dit Miyagal kanu nagi papasarabak pisamperuan ng katarunungan ni suang komunitid mayad magitatabang. Idaturi namin na barasila kumagkapahabaran seran na pangang pinapatahak sapi korban idkem kabota tawaw. Montak memaramayad pamaramayan Aidil Adha, dua na hato spek daging korban pinatikid kumad tinimungan menginsada ipasarili putatan. Mayad babayan ibadah korban nanjur kaisan menginsada pasir putih. Puru palimun putatan Datu Syah Helmi Yahya Minubaras suai ke papasarabak sunduan mi sekadung babayan dila maga mangangat negi di komuniti menginsadat memarati nunu kemayan dat kelubukan kopian dat pamaramayan Aidil Adha. Datu Syah Helmi Naruban dat RTM ira babayan gotong royong ibadah korban am kenduri doa selamat id putatan.
2: Saya berharap dengan adanya aktiviti seperti ini ianya akan mempereratkan lagi ikatan persaudaraan, ikatan semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan ahli nelayan dan juga masyarakat setempat.
0: Di kalangsanan ia, puru kaisan mengisada pasir putih temilambu saparagat papanok kapragatani jeti kumpulan penyelaras nelayan pasir putih montok papagirat ekonomi komuniti mengisada. Minungai nagiyaw dantang edit isa bot wagus sanganok kaisan dila dit pikikirag kapanguhup menginsanang dit kapragatan mengisada. Ababayan ibadah korban akan kenapa mentak dit pakianuan dat ugama ngatado nagid pa piisad umah ang papasarabak sunduan kampayan di tangad magigian. Insan-insan nila papasarabak pisakadungan na magipapantang miampay aw magintang ugama om tinaro. Adun labuk datu sama jamri minabaras katanudan magigian magisusway tinaro dit magitatabang papasidat takanan om daging korban. Papakita sunduan pisang purwan ng katarunungan idatangan magigian. Minabarasi adila siran narubahan isuang babayan ibadah kurban 5.0 id beluran. Kapianda tababayan adila turu tinan sapi pinatikid kumaan magigian id 28 kampung, damat, senginan pinataluad kumaan kukumaraja katingaligan langkod tupis pulis watas beluran.
3: Denili Daud Hapadam Siam Tahun Mino Binabawan Tungkapan sebagai Nakalantai Randawi Tepantang Kamatan 2002 Hapadamanam RTK Nayatan Pagun Sabah Dit Nakaharoy Dhongkot Kaisaan KDC Pinampang Minangala Yaud Apat Hapadam Siam Tulun Tutumanud Mantan Beseri Duatas Om Minagawi Titungkap Tengsanan Sekinimud Hatu Sepadamapat Naribu Siam Natus Limo Hapadam Walu Ringgit. Itukad kedua napa katalu ngana lantai di Brian Nicholson Jacob minabit kiningau Daniel Cherine Tening minabit tamparuli. Minabaras kumad RTM Daniel minabaras pialan RTK napa ngatadon montak papagirat kawasanan Sabah may labid ay tutunan idnayatan dit labid akawas. Insan-insan anagi ilag kapangukap kasiwatan keburunan pemurunan kreatif kawasanan ng economic creative pagun. Denali kakal mengoput belajaran di kagenaan belajaran music pinsing lantas siriba in institut guru kampus gaya. Amin pemupusan sekutu kagu itu tulu dat kabar-kabar. Perintah pegun menokodung ninggi saman memegompit ko basanan. Isa surah wagud manturi dongo id membakut. Ingkana kabar dapat pegun dulu di Sharon Raymond manta seksyen berita awal semasa. Ampina Dalindi Albia Justin manta kesalimbahan takau. Salam Malaysia Madani.

Ya kami senang ada tutung kepada kayu tesan tapi nak kong awiti wasa nama kini odah ada titi mim bela takri ke salimbahan baru dusun tulun tak kau wasa nang bada tatuang bada titi ke dona pada walu tulang ke lima 2002 pada mana meti at kapi rumah anda tak kau datang ada bada titi mikiran sana anda tinangga kau napa data bada titi napa mandi kau lega-lega tak Eka tarun lagi dari masa dat mindalan dah bayar nadi tinta yang tangan ditindalan non. Nah, Michael Kasarasari, sarasaran untuk kau karita mama nau akan ke tumulun. Okay. Anak ini kemari kau tita masa dat makin ngau. Jadi tita kaselima bor sudusun maya dat hilai dua lay. Tu manda danda dat tita tarap piruman mempai di tita randawi tawantang. Okay. Hati minabi dat watas dat kini ngau dat tahun bayam nak lantai itu kadat kedua dat naya tanda pegun dat sabah ham sangat dat anda dat tidak di teguang dat radio ham lega-lega tadi kau pemakan dat ya tu arhan ham timpunan dat hai pergi babarasan dat hai dat tuang bayam adit ya. Lagi mela lagi dah tenudan di kaya maya ada live di Facebook Sabah VFM lagi maya ada TikTok Sabah VFM human di kaya apa iti ta live ada hai da tiga dodo dia lah TikTok teka maya da Facebook om kita di kayu urus sang koro winantang datan aku agu diti. Okey. Lagi paham jam ben di jam kasiam pada ma turu minit ada ta tuang makin otak pada sinding pegulu pada tapi tilam sata ko pirumaan sampai ada teran David Tabantang da keningau. Kena otak di sinding mata di IP Alexandra Kamatan narikat na di kawago.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomodno nyampai aiso kulubukon manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan don raja Malaysia tumilambus ogirot sumili bogian dit mamantang kapantangon pugun id tawan kopian dat kinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kaino pantango toko kulubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolig depogun miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman tegirot TUDM tumelembus memagompi pogun dit kaupusan TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam nopo demualu.

Evete jam ka pa da misa minute data tu angiti ka pisan anta tu angkumari ka tinsan anta pinai ka ngawi ti mawasa pa kata ka kakal pa magina odha da mimbala tok data tu angbaina da ti galansanan da titi ata nuna pa mandi kayu laga-laga ta masana ngawi kia hamiti ta masa dat mindalan da polia mantan laki di siya da ti teka pahibakan nagi meke di siya minta tanda ti tindalanan ma nagi iti at mamasa teka kakal magina ngaw muka pisan anta tu angbila nagi data mandi kayu pa lambusa ha tepasan-pasan di kayu patahakan dah maan ku pelambusa datati no ki ada taran ha tepasan ada teman di kayu pelambusa ngapeng guru pa mangku pagayo pa ilang-ilang tiga tang data gata montak data daw ada suabiti tadau ke 5 ke 2 na padam siam tulang ke 5 2000 na pada mana miti ama susu gata na pangasya maringgit 5 na pada 800 dat sekilogram susu gata na pangasya maringgit 5 na pada 800 dat sekilogram gata kapingan di tahun hub grekesa na pang 4 ringgit turun na pada 800 dat sekilogram gata kapingan di tahun hub grekesa na pang 4 ringgit turun na pada 800 dat sekilogram gata kapingan di tahun hub grek ke 2 4 ringgit 200 dat sekilogram gata kapingan di tahun hub grek ke 2 petaring kita 200 sen dat sekilogram. Am gata kantalan greg kaisa. Petaring kita 5 na padam 500 sen dat sekilogram. Gata kantalan greg kaisa. Petaring kita 5 na padam 500 sen dat sekilogram. Am gata kantalan greg kedua. Telur ringgit turun na padam 500 sen dat sekilogram. Gata kantalan greg kedua. Telur ringgit turun na padam 500 sen dat sekilogram. Am gata skarap sering kita 800 sen dat sekilogram. Gata skarap sering kita 800 sen dat sekilogram. Melana kita ngat gata. Ada mantak data dau ada suami teh pinalabus ketinanan pemerunan gata sabah. Bapak kita tok Agus sining semusut deh sebab FM senang kepiak.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan atagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandyo lopopotongkop toilaan. Ompapinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon konopo mananamong toilaan. Ano sila nagi pangunsub, kumakoy magoton balajaran om tadon ko poilaan dit o sanong montok toin sanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosunungan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di Kedua Nuh Pedom Dua Tulan Ke Pedom Iso Tuan Nuh Pedom Siam Lima Nuh Pedom Walu Id Walai Pengbatan Sultana Amina Johor Baharu I Baginda Teminimpun Sumikul I Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Baharu Pegului Pinapetimpun Sinikulan Id Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Baru. Nususu tila I Baginda Pidapati Lombus Sinikulan I Trinity Grammar School, Sydney, Australia di Tun Hapadam Siam, Onam Hapadam Walu di Som Hapadam Siam, Turun Hapad Sinikulan Litanga I English College Teka Maktab Sultan Abu Bakar di Tun Hapadam Siam, Turun Hapadam Iso di Som Hapadam Siam, Turun Hapadam Liva. I Baginda ngak nokosikul ugama negi I Sekolah Agama Air Molik Johor Baru. I Baginda tuminimpun minsting ubas dan susemangat I longkod minsting ubasan susemangat tindal pulada I Kota Tinggi sebagai Platoon Commander pegului tuminanud minsting ubasan susemangat tu peserta mulok I Port Benning Georgia Amerika Syarikat om tuminanud minsting ubasan Ebon om Ranger mentok Tupuser Infantry. I Baginda pidapati lombus binsting ubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansoy hapadam siam petuhunan payung terjun waluna po mantadilo ngak penong tutuong. I Baginda nungkapan sayap nakanud pamagatangan sebagai estongulun komando. Lebih ke pengungsi kau I Baginda ngak nungkapan negi sebagai purut tinimungan sel I tinimungan pidatamad susemangat tindal rahat tawan Amerika Syarikat nungkapan sebagai puru kehormat komando tinimungan pidatamad Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim nga nakatanud agi pinsting basan popatulud helikopter miampai DUDM nungkapan sayap di kedua doha pedam menom tulan keapat hapadam siam walu doha pedam dua. I Baginda ngak nakatanut negi bising basan sesemangat rahat I pangkalan TLDM Lumut Perak. Sebagai kepersediaan semilu songlun raja di Agirat Pantangon, I Baginda minangoput sinikulan I Fletcher School of Law and Diplomacy I Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nokapupus bisinglan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I Baginda ngana kombal negi nakakaraja I tupis menunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopisan pemelanan kekadayan kampung, negi kopisan ketelunan, kopisan pemutanaman. I Baginda sinilius sebagai tunku mahkota Johor, dit ketelu tulan keturu, hapadam siam walun hapadam iso, pegului minanan sawo, dit kedun hapadam dua tulan ke siam, hapadam siam walun hapadam dua, miampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zalit Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah. Misa sawo di Raja Dilo diharut libu tanak usai Om Songulun Tanak Tondo. Daulat Tuhanku.

Ya, jam ke patalun pada 5 minit ada tatuang itu. Tapi sekarang tatuang kemari kita sedang tapi dekong awi ti masa makin ada tatuang baina di ti. Megal di kita ada tekau hiti ta baina na pada tinggal kapan awi ti at sada pintu tunan dat unduk ngadau nagi ngawi ke. Ikan iha bana kapan awi pialan pemupusan dataran dawi tebantang. Narang adik kayo ha tapi ni barasan maya data kesalimbahan bersedemulut murutan lagi kesalimbahan bersedusun di tatuang baina kahampi titik. Itu kan kaisam itu kan kedua letaran Dawid Tabantang kami karika dat katalun pada misa tentu nada tasang wahatu hata kau dat isai dati sili unduk ngada udah tuan doba ina nah itu kaya lada sekadung maya data senang kapan apan hati menang kiala ngabi dat gisam dat karika dat pengupusan ada TKTP lah pemusan dan kada tokau ialah sekadunga maya dat keberberasa tekat untur tokau di titik menurat dat beras-beras teka ayat-ayat ngawi teka nunepa ngawi itmilah dat mengindarat teka paparaat nah tu Irina kamaya nama nampasin apa kau basalan ngamaya ada pisau kedungan atau kau data insanan ya mungkin atau kau kagus ini dah semusut itu sebab FM senang kopi ya.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalumbus tadau kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk ketelu tulan kelima menikid taun montok mamaramai koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palumbuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman Palumbuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopegulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok kopalumbus kepailan dit otopot kumat magigion.

Jama ka hapa lima na pada misa minit dah tatuang itu mangku palam bosai di pasan dah pinatan di kayu di tiga. Iti man tadi Joseph Batilu diti kapisan nanti tuan tada kapat DJ. Biba basan nu kabar nu hadau senang iti. Managikan sana tambalut Megali Julita Margaret Lucy Dayo Florita Kinajil.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohondom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kawayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Jama ko pada misa dona pada mapata at minute hada at tuwing iti pangku kagu pelambu sa iti pason da sumusut iti mantan di Johnny Upin iti kepi senangan di ka di jaday ni dua no ko na di bas amo po bagi tapi nai ingkara pa masan ako na pa katabihan tarao kamatan kumadatay sanan kambulutan dat hiti dat Sabab FM labi pa dat kumadi paganakan Baisan ku ikimbin hilada pinalabud kota bulud baisan jinus selimban hilada kampung mantaran au kiulu ami baisan we sim idris le kampung rani tenggilan tapi tangatung tadawa kapat alansa nusonong kadapan amang lidas kapasikan dat suap mimpai kanu berkat mata binamangun tapi pi basan ku dikaitin senan junipin dua di lirni arena john ponsiko dj larry kadarati mingkel dapat tepinai bam Mangka ku pelan-pelan pasang dan semusuh. Dari tindak ya, mangka pokok kayu perang hadis sidik. Sebab FM, senang kepiak.

ESCOM teka Istana dan Sabah Security Command isa agensi ketingali ganit mengulud akaraja id zon atingali kesilahan Sabah montok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Hontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonon kesilahan Sabah kekal atingalig otoronong om apantang montok memalantoi hontolon ida timpu teniba montok mengulud karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya ida piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan ESCOM nopo ngamontok menoribau pegumbalan ketingaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi megigion om kegunan pogun ketingaligan tonggungan tokau toinsanan.

Kali kaganan mabaguna tumaw pagansok dit miguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol am nagitarwal tundu-undu. Tumaw pagansok dit miguli-guli minan gunoo positi man patamo am alanan tumaw pagansok dit wagu sekiro. Tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok. Tumaw pagansok araat at kasingudan. Pagumulisun maso palaswon. Watik data kanan dit ansakon adalah kabuhog am awasan ng kakitanan. Am kakanan takanan dit ansakon ngau angot tu sabab dat mumu takanan dit harahirit tumaw pagansak. Kapangakanan olidas, tanggungan tinsanak.

Ya, jamaah ke apa demi sahabat dan pada malam ini datang tuang gisam pada di tiap kapis lewatan datang kau datang tuang pada di tiga. Ama bangsi kau koma di kayu di kekal pemakin kau dah ada mimbel tak mantap pada jam ke siam di tatenu. Am gisam datang babai na di tiga lagi kelasanan mantap di kayu di mandar-andar nada modap kelasanan sedang lagi dah apa kau dap sedang kau bersihkan data ada suap memegangkan pemserahan ke. Menagi mantap di kayu di masa dat mindalan yang tangan di tindalanon. Nagi tit pahibakan nagi mai karaja dati amin nagi intentangan nagi tu milambus dot kumaraja gisa madat suaban lagalagatan da papanau karaja dat gisam dot apa ngah ki abam thank you ada ke geti ta dua sinding dari katahori na dati sinding mata di alika pau jenaratan dari sinding mata di Feben William id paganda dan bam hina ko penamot ka basul ka timur tebentol bye bye berkatan kauna.

Torul diabetes nepengah isoko bolingkangan kolidasan kronik dit milo memorumbak tinan do manaramos gula itraha. Ingkurian meganu gula it dietnu monikit tadau. Asaru menguyat tinan. Gumuono toinum waik tomot pongolon do waik tomis. Mangakan takanon dit haru bojirin dit milo kupoin sonong ginumu gula it raha. Mangakan takanon dit osuriba karbohidrat. Ingkurian inagatinan, miampai asaru menguyatinan sokuri-kuri 3 menit, monikit tadau, om tingkot dah memungkus.

0: Hak cipta Yohino Tohom sendiri tindakan nu undang-undang Rarondo-Rondo Timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal maira akta hak cipta 1900 balungo perang tilu. Harta intelek Tohom sendiri.
1: Harta intelek ti mekondo ku kula salinut nano. Kesano reka bentuk perindustrian. Gitio, batik tata raja kapam hiasan ondo pina batik ra rorondo ku kudamos. Karwono cop dagangan kapam trademark. Ra atanak pana tata nu grafik, kosan ra logo, gambar, perkataan, inggalan amniak huruf. Kataluno patent. Yoginio longgom eksklusif ra ku kudamos binal kapam reka cipta amniak alapon raralan penanengapuan teknikal ra rorondo kapaganan reka cipta. Kapadno hak cipta. Yakinyo longgok eksklusif anda takin da irondok membal raku kuliamos kapam perka cipta kosan mempaulik raku kuliamos binal nilonok.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenyo liliut pangampinan ke pangkeselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin raliliut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,700 telung paramapat nga kilometer, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Bulu kimaragang ralom etnik dusun, rondo payabulu rapagunti ondo kasuangan no, minean raliliut libung ru kota mardu ampitas. Konyak rabulu rapokon, dusun kimaragang ti magitanom, mampalanau, kosondrapun ruakanon ampanginduitan nilo. Bulu kimaragang niak mokonor adat, pantang-pantang, kaulayan, ligo kaulayan, matuyu membatu, matuyu membal rakraf tangan, suara keramaian dalam komuniti Nilo Galama. Kebalu dalam rumpun etnik dusun, bulu kimaragang niak mokonor ragu Nilo Galama.

sino kalarawan huangku asuang noyo kono anak-anak pahutu kakapandaira rahu takamurut alihalan kono payo asiga takara ika apuso rahu numurut tu man takahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu payo amika huwa uwasan nasikulan nando kono ang uwas nando ito konsumikul mima ang intorekra pahun ama amina bikon na yakam sulapan hiniak ahayam amali kono rahu-rahu bokon bahasa bokon kuan hino am aplihwat hino lapon takara luang dosikulan no. Pasal kape tunggulan nilo kape o nando pireno ano angayam darahu numurut tu am asisiliwan pamalur no napanda itu reno memang lawone yo. Jadi mungkin ra luang no kap kain tunan teka ilong takara bangsa teka murut am ili anu nali rahu nali sulapit nali am nando no yo. Am reno wangon ku kap yo man teka toho mo rahu teka tu reno. Mungkin ika kasukur 30 tahun dai nomnando no ngayam rekono rahu teka itu. Maya pesra longgom no inan ko mau pusa won soe nu ika pia tungwilin itu nu anak-anak pahura tu ma inggalanan nek rahili raulun murut ko namnando no ilian taka anu kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahupen malayom malang raulun murut.

Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiok ruangin intora paka kroka. Maikat salakakat panguligan ayuk, kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin ru parintah, patutuyon maya ra maikat. Ampasau ra iono mataki selamat am maluoi diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuam mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau kosun rasangulun warga negara Malaysia.

0: Magatuwang makamasala bakalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah BFM.
1: Siaran hiling sama. Mbal nasa.

Ya, kopi pasian, kopi pasian. Dong sebab kemana dia zo tu naik kong avi. Oh, mau kopi pasian. Do makin nongo bagu di tikus sembah. Do tak kau. Do sebab tak ada kau himo kau dua pernah sizam di tibuhan kau himo. Dari tahu petadau menandak na tak kau. Do kelemasan kamatan. Ha, dari minggu no. Hansan do apa masih. Oh, kon kau tahu tadau. Tadau sebab kemenandakan na tak kau.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Heurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Paganuno, Heurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix,

0: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po, nga nansa kanya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Amo mo, kivada asil pinhabos sa babas, guno na po din nansa kan Mary, lampa pa mo to babas, nangkututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano yun na, mamahita ko tensanan asil pinhabos babas.
0: Azo da savo o nansa kan Mary? Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sa ngobyan nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong aibu duvong padam onom nasatan pagunsaba do ontok katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kahimo duvong aibu duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duvong aibu duvong padam onom nasatan pagunsaba kamatan mga mat kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Kapivosian tabi Malaysia Madani. Baina kinango dia setia bal mantad Sabah VFM pambuson ko Zoe Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhon na pang atuho da bal. Sa kadungan da kapalintan pagun o pinggisaman mamagampi ko basanan. Pavahaon o isa suraw kapavago id mambakot. Abal poin panu. Kitangkungan o Sabah manakadong pinggisaman mamagampi ko basanan o managi ko yung tutunan pamonan creative. Ina na po nga mo ikatihambus o gampi o kavakas o tungkusan o tuhun ngavi di no season katinoan id Sabah. Na bos di Komodo Vovazon Montili, Dato Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, ababazan di doon ko basanan mega sodop pintutunan unduk nga daw kamatan ada di impon papaintutun asil kabahan om nagi sinupo di don kavavago di manonod o fashion kinesanon Sabah. Koy masan itinodo papahongot di don kavavago miyampay don basan ko basanan do tuhun nga vi kadazan dusun murut om rungus diti kano padagangon miyampay aw manahikud kuma diho kain tutunan ng tadonon ko basanan anakomoy. Nabos si Sida iti di kapas papatimpun da babasan sa dopin tutunan unduk nga daw nasatan pogun id kota Kinabalu. Habihin mga pod basan pinakito papampay duvo bogisan ino na po nga basan tinanday togingo om basan om bogisan basan tinunturo om linangkitan no tinagas. Pisoso mo pavahon o isa suraw kabavago id mambakot doid kohin pupuson do taon diti. Ino na po nga mana konalan kuma doid hobi atus mualaf tay ko kasisilam id mukim bandaw om kinaisanon pasayhi mambakot. Nabo si Montili Kapalintan kinaisanon ng pamuhaminan adato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif na ko bino hongkod suraw na kamoy kuma doid Council Ugama Islam Sabah.
1: Dalam masa terdekat kita akan menimbus tanah berkenaan dan kita akan selepas itu akan mengusahakan membina sebuah surau untuk keselesaan masyarakat di kawasan bawan ini.
0: Notubungan I Datu Arifin isida penogi adun membakut do RTM di kapas tindapo babazan kurban miampai mualaf id membakut. Doi dahal di kagampit, dinote no gidi sido o kumatan hintun pengukab id masagit Nur Esan Kampung Lumat i napango pinava di taon nakatahib asil usin pinobi da kapalintan pagun. Kumatan na paditi nga moy kanu o tuhun ngavi papanjol do ababasan doon tuhun ngavi miyampay hobi o han. Kinasugutan i nakatangkap dahil kapabalan sosyal sanguhon sa sumikul tondo i binabog miyampay to gumugumu. Dahil isa ko yung tahangan, pinemagon di panabohi mohingon pulis uvang kota Kinabalu, Superintendent Side Lot Side Abdurrahman, tuhon no pitan o padamtaho ton, minanodo luputan ko kamoy kinantakan na kamoy di ontok tadaw ko anom, koduvang o padamtaho vuhan kahimo nakatahib. Asil panaisukan na ihan di ontak ko duvong o padamduvo vuhan ko himo, binabog o tuhun no pitan, minamagunohongon do himo susumikul tondo. Mantad kinantakan iti, nakuhonit o duduvo bahasan om takod, om nagi panong tahingo golibang, om nagi nasinduahan id panong tatud golibang do tuhun di no pitan. Doi panaisukan sumusut na ihan tuhun no pitan, om sa viyawin na tantaman na po, nga susumikul mantad sikul misuvay id pasayhi kota Kinabalu. O magiintutun maza tinimungan WhatsApp na ihan Angel. Unta kinantakan novit o tuhunopitan kuma doid hongkod do duvon na tantaman. Paguhoy isa viyawin na tantaman minumobog di nopitan kikatumbusan ay so pitunudan. Sa isukon o ahal tumanod section isa apatu kanun kondasan om section himo ay sa onom kanun kondasan.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abang nombor ditinggal semua himbau mantad Sabah VFM. Duvang apadam isok tinan sapi korban pinotikid kuma doid vahu hongkod uvang mengundi PDM id ginezonon dun apas. Kampai no tuhun mogi gison id ginezonon projek pemuhaminan tuhun ejen kumuhigan tinan okon kodon kapolintan om nagi kohisan mananakaday. Namo si Montili Katundan kamuhakan kamu on spot om economy creative Datu Nizam Abu Bakar titingan sa kaday maza upis dun apas diti izanan menempuan hari raya korban miyampay tuhun ngabi kinaizanon suvay kapapagyot ukuwa idpiyahatan dobuan om nogi tuhun ngabi.
2: Inilah masanya di bulan Ajal Adha ini kita meraikan dan bersama-sama menghayati pengorbanan dan juga perjuangan yang telah ditunjukkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail.
0: Natubungan ni Datu Nizam da kapabalan di kapas so kapatakan sapi korban id kampung Tawau Lama Tawau. Namot dino on sikaw nogi sido tukakal o Sabah daid Kosovo o Tonong om Magkongo. Ina na po nga mo'y kanu o tuhon nga vi Islam papapanaw ibada korban miyampay o tonong om na panu konsikaan. Mubu o tapiumanan do tuhon nga vi kakamoy fadilat om panuan ibada korban. Ina na po nga mugumu tuhon nga vi Islam papanjo la ibada na kamoy do patitikid taon. Nabo si Panakaday Montili Konwa Konduan kahidasan om kapagkangan tuhun Datu Rina Jainal suvay ko mamaguno katanudan kumadaid minamangun ibadah korban nagi nga kanu papagyot pionitan pihumagan om nagi papagyot pinusaw doid tatanga tuhun nga vi Islam. Pinaintahang dosido kiguno o kapanjulan ibadah korban montok manakaday tinimungan iokuang o kanunuan. Dahil timpo panagi rin o papagyot pisampuvan o pihumagan dahil tatanga community masa kalajya mitabang. Nabo si Datu Rina iti kumadad kapabalan di kapungo papatak do sapi korban idkem kabota Tawau. Montok papasindak po nagi kapanandakan Idil Adha duwangato spek daging korban pinatikid guma doy tinimungan mangingin sada id pasayhi putatan. Masa babasan ibadah korban nasu do kaysan mangingin sada pasir puti. Nabos di po paliman putatan Datu Syahelmi Yahya suvay ka papagyot sunduvan pisakadungan babasan nagiditi nga magangat do community mangingin sada. Montok mamalati kumuson na ngasan kapiyandot do kapanandakan Idil Adha. Natubungan i Datu Syahelmi do RTM da ibabasan kalaja mitabang ibadah korban om sambayang kumuhigan id putatan.
3: Jadi saya berharap dengan adanya aktiviti seperti ini ianya akan mempereratkan lagi ikatan persaudaraan, ikatan semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan ahli nelayan dan juga masyarakat setempat.
0: Ahansa ni sida dapu kaisan mangingin sada pasir putih tumihambus sa pelokis papapanaw kapagatan id lalakitan tinimungan manoy na mangingin sada pasir putih mentok papavakas economy community mangingin sada. Dinote no gidi sida isa but kababago sa ngano kaisan ipisoso mo kapanakohanan kapagatan mangingin sada asil dat. Ababasan ibadah korban o kono po ko mamanu kapakyanuan ugama nga nagilahan papisampu da umma om nagi papagyot sunduvan kapiyagahan da itatanga tuhun ngavi. Ino na po nga kapagyot hogo pisakadungan o magipapantang miyampay aw manutul ng tadonon ugama om tinaw. Nabos di Adun Labuk Datu Sama Jamri komungan da tuhun ngavi dinasizun tinaw doid kalajya mitabang papatonda nan sakan om daging korban kapokito sunduvan pisampuvan om pihumagan doid tatanga tuhun ngavi. Nabos isida iti ontok katubungay doid ababasan ibadah korban himo titikaiso id baluran. Kapian dot da babasan diti tu tinan sapi kinot montok patikidon kuma daytuhon magigison iduvong apodong vahu kampung. Namot dino sanginan pinatahuod kuma dayt pakakalajak o mohigan idupis hongkod pulis uvang baluran. Iden nali daud apodong si Samtown hinansando na bawan nung kapan bontugan randawi tavantang kamatan duvong ibu duvong apodong onom artike nazatan pogun saba inakanjul idhonkod kaysaan KDCA Pinampang. Naha adesido o apat nga padom sizam tuhun mamung mantad patotongkop uvang om noggi nakatay mong vava songovian usin mitunoy om vava panapod napod kiginumu atus o padom apat ngaybu sizam ngatus himong padom vahu linggit. Kaduva om katahul sampi nahantoy di Brian Nicholson Jacob hinansando kiningaw om Daniel Crioni Taning hinansando tamparuli. Antak pa boss kuma dahil RTM na boss di Denali pibayan RTK na po nga impon montok kapabakasan ko basanan saba mo'y hobi ay tutunan idnasatan di hobi kinavas. Na boss wago disido manonodo fashion kinesunon na po nga kiva kabahan om kitang san tagaso magawit ko ay tutunan ko basanan kuma dahil nasatan hobi kinavas. Ina na po nga kapangukab hivang katundan pomonan creative sani kubasanan om sani creative apagun. Idenali na po nga kakal papatihambut sa panginabasan dahil kaganan balajalan tunison balajalan tasibo id institute balajalan manginya campus gaya. Id pamupusan kinongo sufagoy tituhu dabal. Sa kadungan da kapalintan pagun o pinggisaman mamagampi kaubasanan. Pavahon o isa suraw kavavagu id mambakot. Ingka ka netiabal nuhu di Sharon Raymond mantar bogisan berita iwal semasa pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Mimang do nansakan to poto om kobasanan pamogunono do asil ngavi pinahabus babas.
1: Asil pinahabus babas tino do mantad lampang ngavi inopihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy. Toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit. Serbuk chili babas. Om campuran biryani mix babas.
1: Nintutunan poto tongkop pamogunan. Kinamay no asil pinahabus babas bayno. Pointantu kosontob. Pomoto ko pa si Zonku.

0: Aduh, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pinaymagon do Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB o tadaw kagabasan abal som vinon tandakon do onto katohu buhan kohimo monikid taun montok mamalamay kagabasan kapabalan mintong kasuzuvo abal o mongumohig kagabasan kapabalan om nagi mongumohig magagano abal om kapabalan mantad tahaban om panginaman it Malaysia pinaymagon do ko duvong pudomsisam Wuhan kohimo sabagi tadaw magagano abal kabansaan hawana kopyandot kapahabusan kumoiso kalatas abal utusan Melayu di ko duvong pudomsisam Wuhan kohimo saibu sisam ngatus tahung pudomsisam sabagi kapantangan om kopay maganan kumasa kaday tinimungan kapabalan dopo pahambus kapayhan ipaintunod kumatuhun ngavi. Miampai tema oitan, kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika. Kanjul o petimungan magaganu abal Malaysia diti id Pulau Pinang.

0: Ya, yeah, tapi kalau kita tahu hoso, nongol dah tak kau pagi hari. Dari yang semusut tahu bagu hoso, kau niku dah dong sebab itu. Kau pagi hari tadi, mau ini simin, itan do tadau kamatan kau undangan. Hoso di Petronella Lansing katabian tadau kamatan. Magawao kada tinimungan Duvanites.
1: Pake na nga una, dahasaw siyang kataw.
2: Kalamazan Kapanandakan Kamatan Naikot Novago. Kano sa ngobyan mikot id Kalamazan Kapanandakan Talaw Kamatan Lubong Aibu Lubong Padam Onom Nasatan Pagunsaba do antok katahunga pod om katahunga padam iso Wuhan Kohimo Lubong Aibu Lubong Padam Onom id Hongkod Kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul sa hinayad kaponjulan Kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan Lubong Aibu Lubong Padam Anom nasatan pogun saba kamatan mangamot isampuvan mamalamay pinungan.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.